0: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Museum Prabu Gesanulun, di mana di dalam museum ini terdiri dari koleksi-koleksi benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Sumedang-Ngarang.
1: Pemirsa, Museum Prabu Gesanulun merupakan salah satu tempat wisata sejarah di Sumedang yang akan mengenalkan kepada kita sepenggal kisah dari Sumedang tempo dulu yang sangat kental akan adat dan budayanya. Karena lokasinya berada di pusat kota dekat dengan alun-alun Sumedang, tepatnya berada di Jalan Prabu Gesanulun nomor 40, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sehingga Museum Sumedang ini sangat mudah untuk dikunjungi. Selanjutnya kita akan melihat-lihat Bumi Kaler. Alasan pemberian nama tersebut karena bagian depan rumah tersebut menghadap ke sebelah utara. Bumi Kaler merupakan rumah Bupati Sumedang, yaitu Pangeran Sugih, yang dibangun tahun 1870.
2: Itu namanya Bumi Kaler ya.
3: Bumi Kaler.
2: Nah, bukan Gedung Bumi Kaler, Kang Sunda. Jadi di sini sekarang kan memang jadi museum. Memang dulunya ini rumah juga. Sejarahnya juga ya, rumahnya Bupati Sumedang Pangeran Sugih yang dibangun sekitar tahun 1850. Tapi sekarang kita sudah jadi museum. Nah, sekarang yang ada di Bumi Kaler ini nih, yang seperti yang kelihatan ada juga koleksi harimau ya. Ada juga tempat tidur peninggalan bupati yang dikenal Pangeran Kornel kan. Nah, biasanya kan berkaitan dengan jalan Transmeran. Ada juga di sebelah sana ada tempat hitanan ya. Namanya Puade. Nah, di situ ada lukisan yang menceritakan tentang kebanyakan pertemuan ya, tapi bukan pertemuan, ada semacam perlawanan lah ya, karena waktu membangun jalan itu kan banyak memakan korban. Makanya di situ ada lukisan. Kalau pernah ke sana mungkin lewat itu ada patung ya. Nah itu ini aja koleksi yang sekarang simpan.
1: Perjalanan kami selanjutnya ke gedung Gendeng yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka. Dinamakan Gedung Gendeng karena letaknya yang berada di antara Bumi Kaler dan Bumi Kidul. Pusaka-pusaka yang ada kemudian dipindahkan ke gedung yang lain, yang diberi nama Gedung Pusaka agar lebih luas.
4: Nah sekarang, pemirsa, saya sudah berada di Gedung Pusaka, tentunya gedung utama yang ada di Museum Prabu Gesanulun. Yeah. Nah Pak, ini bisa diterangkan terkait apa yang berada di hadapan ini Pak?
2: Iya. Yeah. Jadi di sini di dalam cukup ini kan ada tersimpan ya, yang memang inilah salah satu primadona di museumnya ini, yaitu yang berupa mahkota itu ya, yang mahkota yang dikenal mahkota Binokasri, yang memang dulu kan Binokasri, kalau dulu kan Binokasri sang yang pakai. Nah sekarang Binokasri, nah ini salah satu peninggalan yang berkaitan dengan pemerintahan dulu, legalitas bahwa semua itu penuh pajajaran dengan adanya mahkota ini ya.
4: Nah, ini semua terbuat dari emas Pak?
2: Kebetulan ini banyak emas nih semua ya, bukan bahan kuningan ya. Ya ini salah satu yang masih tersimpan ya.
4: Bisa biasanya kalau ini bisa digunakan di hari apa, hari-hari atau mungkin kesempatan tertentu
2: ya? Jadi yang sekarang itu untuk digunakan mahkota bukan yang ini, tapi sudah duplikatnya. Ada replikanya khusus lah. Ya seperti contohnya kan ada nanti hari dari Sumedang gitu ya, atau kegiatan yang lain lah, budaya yang lain mungkin. Itulah yang dipakai replika.
4: Ada sejarahnya kenapa ini mahkota Binokasri ini bisa berada di sini, Pak?
2: Iya, jadi begini, kenapa ada mahkota Sumedang, padahal Sumedang itu nggak ada mahkota. Kebetulan ada, nah, jadi sejarah begini, setelah mungkin awalnya pajajaran mulai akan mulai kehancuran, buraknya, runtuhnya, hancur banyaknya. Nah ada semacam penyelamatan, nanti kan berbentuk penyerahan. Iya. Nanti ada yang ditugaskan, jadi bukan rajanya sendiri yang datang, ada empat tokoh, empat kandaga lantai. Siapa tokoh itu? Ya yang pertama namanya Mbah Jaya Perkasa, Mbah Nangganan, Mbah Konapa, dan Mbah Terang Pewot. Dan juga ada masyarakat yang ikut, kurang lebih 90 umpi, mengantar. Nah, karena kan ingin tetap mengabdi dengan adanya ya berpamat ini. Nanti diserahkan, nah baru tempat di mana dulu ada keraton, namanya di Putamaya. Nah disitulah proses penyerahan penerimaan. Ada tokoh muda, siapa namanya? Pangeran Angka Wijaya. Nah, Pangeran Arya itu nanti yang penerus Pajar itu yang dikenal kita Prabu Gesan Ulun itu. Oh, gitu. Ya, nah itu posisi di kota Ma itu. Makanya tadi keberadaan pemahasan mahkota ini di Sumedang atas kesepakatan Pak Ali sejarah waktu itu di Sumedang dijadikanlah peristiwa sebagai hari jadi Sumedang itu. Ya, tanggal 22 April tahun 1908. Kalau Pajar kan hasilnya 1909. Nah ini posisinya ini ya, kalau tadi nanya siapa mungkin tokoh-tokoh yang membawain.
1: Dan perjalanan terakhir kami tertuju pada gedung kereta. Gedung ini berisikan beberapa kereta kencana dari zaman kebupatian yang memiliki bentuk unik dan memiliki filosofis. Salah satunya ialah kereta kencana Naga Paksi peninggalan Kangjeng Bupati Pangeran Arya Surya Kusuma Adirata.
3: Nah, sekarang saya berada di gedung kereta. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan tanya langsung juga kepada Pak Abdul Syukur terkait bagaimana sejarah kereta. Apa namanya, Pak?
2: Kereta Kencana Naga Paksi.
3: Bagaimana ya sejarah, Pak?
2: Jadi begini ya, kalau sekarang kan kita tiga ya, satu, dua, tiga. Dulu satu. Nah, jadi ada awalnya dulu. Nah, jadi yang pertama ada itu kereta ini kira-kira ya, banyak yang bingung nih. Karena memang sama bentuknya, apalagi kalau yang warna. Jadi supaya ini nih. Nah, sebetulnya nih kereta yang pertama ada. Cuman sayang kereta yang itu sudah rusak, hancur. Nah, tetapi tidak semua hancur, yang masih utuh itu cuma rodanya.
3: Rodanya.
2: Nah, rodanya itu betul peninggalan. Nah, kalau badannya itu dibuat lagi, ya, bukan di Sumedang, tapi di Keraton Kecirebonan selama 1 tahun. Nah, ini hasilnya begini, ya, sayang, jadi tidak bisa dipakai lagi. Makanya nanti dibikin di bulan itu mungkin. Jadi acaranya beda ya antara yang mungkin awal ini beda. Kalau dulu ini dipakai, ini zaman sudah zaman bupati ya.
3: Bupati.
2: Ya. Bukan zaman kerajaan, walaupun bentuk kayak ini zaman bupati, Pangeran Sugina. Ya. Jadi ada acara khusus. Dipakai namanya itu upacara pesta raja.
3: Pesta raja.
2: Ini. Nah, atau sekali kali untuk pernikahan katanya. Uniknya kereta ini kalau dipakai, ini bukan kuda yang nariknya, tapi orang. Ini. Ya. Karena dulu bukan begini sebetulnya, bukan asli, bukan begini. Tarik orang tidak jauh. Acaranya bukan untuk jauh-jauh, jadi dekat dari gedung ini nih. Mungkin kalau sekarang ada nama gedung negara ya.
3: Pindah.
2: Nah, sampai ke depan lalu-laluan. Nah, nanti ada orang naik kurang lebih 10 orang.
3: 10 orang.
2: Itulah kegiatan kereta dulu awal itu. Ya. Sehubungan ini nggak bisa pakai, dibikinlah duplikat. Tapi yang pertama mungkin dulu ya.
3: Ini masih Naga Paksi juga?
2: Ya, itu dulu duplikat mungkin duplikat pertama ya. Nah, itu orang Sumedang ya, orang Tomo Pating. Banyak karet. Nah, itu rusak lagi ini. Ceritakan jadi ini. Tapi masih sama orang ini, Pak Ati. Sampai sekarang ini yang pakai.
3: Kalau ada acara-acara khusus gitu.
2: Nah, acaranya beda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan tadi upacara besar aja. Ya. Kalau sekarang dalam rangka hari jadi Sumedang.
3: Oh, hari jadi
2: itu bedanya. Ini bulan tariknya pakai kuda.
3: Kuda ini.
2: Itu bedanya. Kalau namanya kan sama ya. Enggak paksi, enggak paksi.
1: Museum Prabu Gesan Ulun adalah destinasi wisata sejarah di Sumedang untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Selain berlibur, kita juga bisa belajar mengenai sejarah yang berkembang di Sumedang.

0: Alhamdulillah, di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RR di Bandung, dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansyah kembali menemani Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah saya tidak sendiri di Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber. Ada Kang Marcel nih yang saat ini sudah terhubung di line telepon kami. Di ujung telepon kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya baik Kang Marcel?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi
0: juga ya. Kang. Saat ini di mana Kang posisi Kang?
1: Saya sekarang lagi di rumah.
0: Dia sedang di rumah.
1: Kalau pagi. Kebiasaannya ya nganter anak sekolah.
0: Iya.
1: Kebahagiaan yang saya dapatkan.
0: Oh gitu ya Kang ya. Baik, ini Kang keseharian Akang tuh di mana kegiatan Kang?
1: Saya sekarang saat ini muter-muter sih.
0: Oh betul.
1: Jakarta, Bandung, Sukabumi.
0: Baik.
1: Ciwidey.
0: Ya profesinya sebagai apa nih Kang nih? Kang Mansur.
1: Saya sebagai entrepreneur.
0: Entrepreneur ya.
1: Rumah tangga, entrepreneur juga.
0: Baik. Nih hubungannya juga dengan Ciwidey begitu ya, destinasi wisata yang ada di Ciwidey. Yang juga ya. Hal yang sering Akang lakukan begitu di Ciwidey apa nih Kang?
1: Saya lebih banyak ke ngelola wisata ya.
0: Oh ini nih pas wisata, banget nih.
1: Membangun satu lokasi wisata juga.
0: Tempat wisatanya ada spesifikasi kayak gimana ya Kang, kegiatan wisatanya?
1: Kebanyakan yang saya ini apa yang saya bangun?
0: Betul.
1: Ini berbentuk wisata alam.
0: Oh, wisata alam.
1: Kayak glamping, kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan alam lah.
0: Oke, nah ini nih glamping. Ini jadi tren baru nih kayaknya nih Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, bisa diceritakan
1: saat ini tren baru ya.
0: Betul. Boleh diceritakan glamping dengan camping apa bedanya sih sebenarnya Kang?
1: Bedanya nggak jauh beda sih.
0: Iya.
1: Glamping itu glamour camping.
0: Oh, glamour camping. Jadi camping yang barangkali
1: glamour ya.
0: Glamour gitu dari sisi peralatan atau fasilitas begitu ya, Kang ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Asalnya dulu dari apa ya? Dari banyak wisatawan Amerika yang datang ke sejarahnya.
0: Oke.
1: Okay. Wisatawan Amerika yang datang ke Afrika. Di Taman Nasional Afrika itu yang binatangnya banyak, harimau apa segala macam, jerapah, gajah gitu.
0: Yeah.
1: Nah mereka tuh mau menikmati itu, tapi pengen akomodasi yang bagus, yang premium, tapi masih bisa menikmati kebun apa?
0: Taman Nasional
1: itu atau Taman Nasionalnya itu.
0: Oh, nah, okay.
1: Dibangunlah ada beberapa beberapa orang dari Amerika investor dan dikolaborasi dengan orang Afrika, dikolaborasi dengan kebudayaan di sana, dikolaborasi dengan alam di sana, maka mereka bikinlah namanya jadilah glamping, glamour camping. Jadi
0: glamour
1: camping yang fasilitasnya glamour, karena orang-orang yang berwisata ke sana menengah ke atas ya, premium.
0: Okay.
1: Makan saat dua malam itu sampai cuman harus bayar mengeluarkan uang
0: yang tidak sedikit ya.
1: Dolar,
0: okay.
1: Gitu ya.
0: Baik. Nah, Kang, sekarang boleh ceritakan Kang gimana berbagai jenis akomodasi glamping yang tersedia di Ciwidey yang akan kelola saat ini?
1: Kalau yang dari kita dari glamour camping yang kita bangun sebetulnya dari tahun 2011. 2011 kita sebetulnya hobi saya jalan-jalan, saya bawa orang camping, cuman ya berpikiran karena main juga keluar. Ke Thailand, kemana-mana. Setelah itu ya memutuskan karena banyak permintaan juga orang
0: betul.
1: Untuk camping tapi tidak nggak mau ribet.
0: Ya betul.
1: Nggak mau ribet, fasilitas kayak hotel bintang 5.
0: Oke.
1: Makanya dulu kita bikin glamping 2011. Namanya sebelumnya belum camping. Tapi kita kasih nama 5 billion star hotel.
0: Oke.
1: Hotel bintang 5 juta karena kita bangun bisa lihat bintang ya
0: banyak
1: lebih
0: gitu
1: ya. Dari 5 juta mungkin ya.
0: Ya, ya,
1: makanya
0: ya,
1: kita nama kasih nama 5 Billion Star Hotel.
0: Iya.
1: Nah, ada nyambung-nyambung barulah kita bikin glamour camping.
0: Oke. Nah, ini padahal ini nampaknya hoki banget nih namanya, keren sekali Kang tadi. Kenapa dirubah, Kang?
1: Karena ada beberapa juga, karena itu kan camping.
0: Camping ya, betul ya.
1: Kalau itu camping, lebih orang kalau image-nya camping, oh
0: pasti
1: agak gimana gitu. Kalau ini kan kita di depannya ada nama glamour, jadi
0: glamour camping.
1: Orang udah berpikir, wah benar-benar glamour gitu.
0: Oke, oke.
1: Dan yang kita bikin saat ini, yang di terutama yang di satu lokasi ada yang namanya glamping, kalau di IG glamping underscore Ciwidey, dan lokasinya namanya Logo Kondang. Kenapa Legok Kondang? Ya legok, ada pohon kondang.
0: Oh iya iya iya.
1: Banyak
0: iya.
1: Pohon kondang dulu.
0: Banyak pohon kondang di seputar itu ya, Kang.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Kang Marcel, sebenarnya aktivitas apa saja nih? Aktivitas outdoor apa saja yang bisa dilakukan saat glamping nih, Kang, di Ciwidey?
1: Banyak. Kalau di Ciwidey kita provide ada beberapa kegiatan. Dari mulai hiking.
0: Okay.
1: Di camping, di campnya sendiri kita banyak kegiatan. Ada kalau buat anak kecil ada playground, ada hiking, ada bermain dengan kelinci, rusa, terus ada kita bisa off road, bisa ATV. Off road tapi kita bikin senyaman mungkin. Safety yang terutama itu ya, safety,
0: kenyamanan ya,
1: dan orang bisa benar-benar menikmati menyatu dengan alam gitu.
0: Oke. Baik, jadi ini ya tidak hanya untuk yang dewasa ya, Kang, ternyata anak-anak juga diberikan aktivitas begitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, Kang, apakah ada pengontrolan, Kang, misalkan dari perhutani atau dari pihak ke hutan begitu ya, polisi hutan atau gimana gitu, Kang? Terkait kan pelestarian begitu. Apakah kegiatan ini memastikan keberlanjutan pelestarian lingkungan enggak di sekitar area glamping gitu?
1: Ada. Lokasi. Nah, lokasi kita sendiri glamping Legok Kondang itu berada di lokasi tanah pribadi.
0: Oh iya iya iya.
1: Tanah pribadi yang tadinya kebun, yang tadinya buah sayuran apa segala macam, kita hutankan justru.
0: Oke.
1: Kita hutankan sampai sekarang semua pohon yang ada di sana kita tanam.
0: Okay.
1: Yang sekarang pohon-pohon yang besar itu kita nanam. Kebetulan background saya juga kehutanan, jadi saya sedikit mengerti tentang hutan.
0: Baik.
1: Sedikit mengerti tentang pohon-pohon, apa yang pohon menguatkan tanah. Apa yang pohon menyimpan banyak air.
0: Betul.
1: Jadi kita juga
0: ikut melestarikan ya, Kang.
1: Betul, berbatasan dengan tanah perhutani. Perhutani itu sendiri di sana kalau nggak salah zonanya zona konservasi, zona tanam, hutan tanaman, tapi hutan yang ditanami tapi dilestarikan karena ada di bawah di kaki bukit ya. Kalau lokasi Perumnya kita belum bekerja sama yang dengan Perum, tapi kita himbau ke Perum juga, kita himbau ke masyarakat yang suka ke hutan bahwa hutan ini harus dijaga. Makanya nggak ada lagi penebangan. Dulu waktu saya kesana ada masih ada penebangan pohon yang sengaja ditebangi untuk lahannya dijadiin kebun sayuran apa segala macam kayak gitu. Bahkan kita siapkan dulu tanaman beberapa, kalau nggak salah hampir 1000 alpukat. Jadi orang yang mau ke hutan mereka bawa pohon bibit alpukat dan mereka tanam. Dan alpukat kan sangat bagus di sana.
0: Jadi ikut melestarikan juga ya, Kang, akan dari kegiatan situ ya gitu. Baik.
1: Kalau menurut saya kalau bikin glamping nggak di hutan kan salah besar.
0: Betul. Oke, jadi benar-benar sangat membantu juga dalam pelestarian lingkungan ya sebenarnya, Kang ya.
1: Betul, harus itu.
0: Oke, nih Kang, tentunya Kang nih sebagai pengelola begitu ya, yang memberikan jasa glamping ini. Ini bagaimana cara Kang sendiri gitu menanggapi kebutuhan preferensi tamu? Jadi tamu itu kan beragam ya, Kang ya. Saat mereka menginap di glamping, ada hal-hal yang mungkin unik nggak yang mereka minta, misalkan? Yang berbeda mungkin dari standar biasanya.
1: Nah, kita ada perbedaan dengan hotel ya. Walaupun standar kita harus hotel, standar pelayanan, tapi yang kita terapkan di sana hospitality-nya udah tetap baku hotel. Cuman cara penyampaian apa segala macam kita bikin tamu itu seolah-olah benar-benar apa ya, bukan dipatok dengan rule-rule seperti di hotel, tapi kita cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi orang tamu di sana misalnya mau barbeque, mereka bisa terlibat ikut membakar barbeque-nya, ikut api unggun. Tapi ya, masih bisa, walaupun kita glamour camping masih bisa mereka api unggun apa segala macam kayak gitu. Jadi mereka kita bikin senyaman mungkin, tapi ada rule-rule yang harus dipatuhi juga. Seperti ya kita nggak bakar-bakar di tengah hutan kayak gitu. Jadi udah ada disiapkan tempatnya, dan mereka bisa berinteraksi langsung dengan alam. Itu yang kita hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa mengguiding mereka untuk melakukan itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, begitu. Ada rule-nya ya, ada rules tersendiri begitu. Nah, Kang Marcel, apa tantangan terbesarnya nih Kang dalam menjalankan glamping di Ciwidey? Terus bagaimana Kang Marcel cara mengatasinya begitu?
1: Sebetulnya karena buat saya, karena ini adalah hobi saya dulu dari mulai saya sekolah, kuliah. Ini hobi saya, salah satu hobi saya. Jadi kalau tantangan lebih ke apa ya? Lebih ke jangan menyerah, itu aja. Okay. Karena yang namanya berusaha akan ada fluktuasi. Up and down seperti itu.
0: Baik, akan ada naik turun.
1: Saya sendiri kan udah menjalani ini dari 2011.
0: Berarti udah sekitar 13 tahun ya Kang ya?
1: Betul, dan dari yang saya lakukan karena saya hobi, yang saya lakukan sampai sekarang itu
0: gak merasa terbebani ya?
1: Iya, jadi gak ada beban. Jadi gak pernah ada grafiknya menurun.
0: Gitu.
1: Ada yang grafiknya menurun.
0: Yang dirasakan bahkan tetap COVID. Stabil ya?
1: Bahkan COVID.
0: Oh, pada saat COVID gimana nih Kang? Boleh diceritain nih Kang?
1: Saat COVID itu kita hanya tutup 2 bulan setengah karena peraturan awal. Setelah itu kan ada keluar Imendagri, kita dorong ke Dinas Pariwisata, Kesehatan.
0: Baik.
1: Dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku ya, misalnya vaksin, apa segala macam, lokasi disterilisasi. Nah, kita saat COVID itu bahkan okupansi kita itu boleh dibilang 99%.
0: Wow. Like
1: Everyday
0: kegiatannya tetap berjalan ya.
1: Selama 2 tahun itu COVID.
0: Baik. Sehingga COVID ini tidak jadi permasalahan ya buat Akang ya ternyata ya.
1: Ya, COVID itu bukan saya amit-amit tidak mensyukuri COVID. Cuman di situ banyak kita temukan, berarti orang customer kita ini perlu ini, customer kita ini perlu kenyamanan, perlu fasilitas yang mereka privacy, dan mereka dijaga privasinya itu.
0: Baik. Oke. Baik. Nah, Kang Marcel selanjutnya nih boleh bertanya nih perihal barangkali Kang Marcel bertanya masalah testimoni mereka lah ya selama mengikuti kegiatan glamping di Ciwidey begitu bersama dengan Akang. Rata-rata seperti apa? Atau mungkin ada yang unik yang mereka ceritakan pengalamannya begitu?
1: Rata-rata tamu customer kita ke glamping hampir 70% itu repeat order, dan mereka orang yang udah pernah ke sana. Jadi karena orang Indonesia, cenderung customer kita customer orang Indonesia ya, global kita berbicara Indonesia, karena kalau asing kita akan terpukul saat COVID. Jadi mereka itu benar-benar apa ya, pengen merasakan glamournya camping itu seperti apa. Karena banyak nih sekarang setelah COVID itu, banyak banget glamping di Indonesia.
0: Oke, bermunculan ya Kang ya?
1: Sangat bermunculan.
0: Gitu. Selanjutnya banyak. Baik. Kemudian gimana nih menurut Akang tanggapannya gimana kalau saat banyaknya bermunculan glamping-glamping yang lain?
1: Buat saya apa ya? Buat saya keuntungan. Dengan banyaknya orang yang bikin glamping itu memudahkan kita. Jadi industrinya tuh udah
0: terbentuk ya.
1: Gitu. Betul. Jadi bukan membuat sesuatu yang orang bikin jadi banyak saingan. Salah besar kalau orang yang bikin itu berpikir seperti itu. Kalau buat saya itu justru akan menambah tantangan buat kita untuk memberikan yang terbaik ke customer. Dan itu trafiknya kan udah kita bangun. Si industrinya kita bangun. Industrinya udah banyak, bahkan sampai pelosok pun sekarang udah bikin nah udahlah glamping.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oh, oke. Jadi Akang termasuk pionir kalau gitu ya, Kang, ya? Kelompok Akang.
1: Ya, di Jawa Barat, Jawa. Ya. Baik. Karena sebelumnya di Bali yang sudah ada itu masih bisa dihitung jari sebelum sebelum tahun 2011 itu, 2010 itu di Bali sudah ada. Dan bahkan harganya yang sangat fantastis, satu malam bisa 20 juta.
0: Wow.
1: Di Bali ada, di Lombok ada. Bali ada beberapa seperti itu.
0: Baik.
1: Dan Jawa, kalau Jawa kita pionir.
0: Oke, di Jawa Kang termasuk pionir begitu ya. Nah, Kang, glamping tak pastinya lebih menekankan ke masalah view gitu ya, Kang ya. Tempat yang bagus begitu ya. Suasana yang menarik begitu Kang biasanya, Kang ya. Jadi bisa jadi nih tolak ukur keberhasilan glamping itu bisa tempatnya yang bagus atau gimana, Kang sebenarnya? Atau jasa
1: sebetulnya
0: pelayanan?
1: Sebetulnya kalau saat ini tempat enggak begitu menjadi titik utama.
0: Baik.
1: Buat saya. Setelah banyak perkembangan ke sini, ternyata tempat itu bukan hal yang utama.
0: Baik.
1: Yang utama itu adalah hospitality.
0: Hospitality-nya. Baik.
1: Fasilitas.
0: Fasilitas pelayanan betul.
1: Kayak gitu. Itu baik. Yang paling penting sudah. Okay. Orang Indonesia, orang customer itu mereka pengennya privacy mereka kejaga. Seperti itu. Jadi kalau tempat bisa kita create sedemikian rupa, Kang. Misalnya ada di Indonesia, di Bali, di Lombok, di Bajo. Ada satu tempat yang nggak ada view apa-apa, tapi saya sendiri di tukang main masuk ke situ benar-benar nyaman gitu. Wah, ini keren banget. Makanya saya berpikiran, jadi tempat itu memang bisa dibangun. Tanaman kita bisa tanam, hutan kita bisa bikin hutan. Seperti itu.
0: Baik. Nah, ingin bertanya nih, sejauh ini tamu atau yang tamu Akang nih banyak kan orang mana nih? Orang Bandung, orang Jawa Barat, orang mana, Nusantara atau luar negeri gitu kan kebanyakan?
1: 70% customer kita luar Jawa Barat ya.
0: Luar Jawa
1: luar
0: Barat.
1: Bandung. Ya, Jakarta. 70%.
0: Oke.
1: Baru selebihnya Bandung. Bandung dan sekitarnya.
0: Baik. Kemudian nih Kang, pertanyaan beberapa pertanyaan terakhir nih Kang ya. Pandangan Kang sendiri itu terhadap masa depan glamping di Ciwidey dan juga tren glamping secara umum Kang di tahun mendatang dan seterusnya.
1: Kalau glamping itu kan disebut sebetulnya wisata nomadik. Dulu dulu kita pernah bikin buku dengan Kemenpar. Dengan sebelum Covid kita bikin buku bareng Kemenpar namanya wisata nomadik, tren wisata nomadik. Jadi wisata yang berkelanjutan.
0: Baik.
1: Nah, glamping itu salah satunya adalah wisata yang berkelanjutan, tidak rusak alam. Kita tidak mencor-cor apa segala macam kecuali hanya untuk tiang-tiang seperti itu. Jadi
0: baik.
1: Benar-benar konservasinya dijaga. Nah, yang harus ditekankan di sini ke beberapa teman-teman pengusaha glamping sebetulnya ya itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga lokasi, menjaga kenyamanan, menjaga apa ya, benar-benar terkait tadi kebun aja kita hutankan gitu.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi benar-benar itu yang dicari oleh customer sebetulnya.
0: Kang, mau spill harga enggak? barangkali ada yang pengen gitu berminat untuk
1: di glamping Legoko. Kita ada beberapa glamping sebenarnya di Ciwidey itu, dari glamping Legokondang, Jawa. Setelah itu kita bikin yang di Patenggang itu, yang sisi danau. Yang sisi danau itu dari mulai price 1,2 sampai
0: 1,2
1: 4 juta.
0: Sampai 4 juta ya.
1: Tergantung kapasitas dan fasilitas.
0: Nah, yang dan, 4 juta itu apa saja Kang, mendapatkan apa saja yang 4 juta?
1: Ada 3 kamar, udah mereka udah dapat breakfast. Apa segala macam, bahkan ada yang kita paketin mereka udah dapat misalnya nonton pakai layar lebar di sisi danau, Netflix dengan barbeque gitu. Itu yang di Patenggang.
0: Patenggang, betul.
1: Kalau yang di Glamping Legokondang, itu price-nya dari 275 2.750.000 sampai 7.500.000.
0: Oke, berarti ini yang populernya, yang paling paling ya, kerennya begitu ya.
1: Paling okupansinya paling tinggi.
0: Oke, baik. Baik.
1: Gitu. Oke. Itu dari 275 sampai 7.500.000.
0: 7.500.000, baik-baik. Nah, Kang, kalau misalnya ada yang pengen kepoin dulu nih, lihat-lihat dulu kegiatan-kegiatan Akang, apa ada di media sosial atau mungkin website?
1: Nah, bisa dilihat di IG kita, glamping underscore Ciwidey.
0: Glamping underscore Ciwidey.
1: Ya, baik, glamping baik. Underscore Ciwidey yang centang biru itu.
0: Iya, waduh, udah centang biru, keren berarti.
1: Ya, dan kita nggak bayar centang birunya.
0: Oh gitu, ya baik. Sekali lagi di glamping underscore Ciwidey ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Di sana sudah ada contoh-contoh lengkap kegiatan, terus apalagi
1: nih, Kang? Price listnya ada.
0: Price listnya juga ada, baik baik. Nah, untuk registrasi sendiri bisa di sana, Kang, di Instagram.
1: Bisa.
0: Oke, okay, registrasi bisa,
1: bisa
0: ya.
1: Kita baca di bio, okay, di bio kita, itu bisa dicek di situ. Dan bisa cek link langsung, nanya-nanya via DM atau via WhatsApp juga okay bisa.
0: Baik, yang pastinya silahkan buat Anda ini pencinta glamping gitu ya, ataupun ya, baru mau mencoba
1: alam, mensyukuri alam.
0: Betul.
1: Kita fasilitasi.
0: Oke, yang barangkali juga baru mau memulai mencoba bagaimana glamping serunya, nanti silakan bisa langsung ketemu sama Kang Marcel ya. Betul. Kang Marcel, sehat selalu, terima kasih nih Kang sudah berbincang. Semoga makin sukses ya Kang usaha glampingnya ya Kang ya. Oke, dan Kang Dangu Promo dari Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Marcel nih ya. Silakan, ada dua tadi nampaknya di dua tempat yang seru-seru nih.
1: Di Sukabumi juga ada.
0: Oh, di Sukabumi ada, berarti tiga dong ya kalau gitu.
1: Ya, Sukabumi dan Sawarna di pantai.
0: Oh.
1: Sukabumi itu jembatan yang terpanjang.
0: Terpanjang.
1: Nggak tahu, kita nggak pernah mengklaim se Asia atau apa. Ya. Panjangnya 500, hampir 540 meter.
0: Waduh.

0: Kang. Terima kasih sudah berbincang. Sehat selalu, selamat beraktivitas Kang ya.
1: Terima kasih.
0: Demikian Komdangu Promot RI Bandung, obrolan kami bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah ya, sudah jelas tadi disampaikan mengenai glamping itu apa sih sebenarnya perbedaannya, begitu ya. Sudah dijelaskan oleh Kang Marcel ya mengenai glamping. Dan Komdangu Promot RI Bandung, kami akan akhiri obrolan Ngawang Kong Pagi Sampurasun Pasundan untuk pagi hari ini. Saya Beni Herdiansa, udah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Dikenae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pemandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat

0: apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih kaum dagu, Anda masih setia mendengarkan kami Perempat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz. Kaum dagu, alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir menjumpai Anda tentunya lewat udara di frekuensi AM dan juga FM. Dan di kesempatan pagi hari ini senang sekali di studio Perempat RR Bandung sudah hadir ada Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis J. Ramdan. Sampurasun.
2: Sampai.
1: Kumaha damang Kang Ajis.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masya mulina Kang.
1: Sehat alhamdulillah. Aduh, terima kasih hatur nuhun sudah hadir di studio Perempat RR Bandung Kang Ajis.
2: Cawang,
1: alhamdulillah. Ya, tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita berkenalan lagi ya. Kalau Benny sudah kenal Kang Ajis ya sudah lama ya dan tahu persis begitu Kang Ajis sudah lama berkiprah di dunia pedalangan. Terutama dalang Sunda ya Kang Ajis ya.
2: Sanes
1: orang Jawa.
2: Sanes oge dalang karusuhan.
1: Wis tentu ya teman ceritanya. Kang Ajis semangat dikenalkan mangga.
2: Simkuring Wasta Ajis J. Ramdan. Grup Simkuring mah Ciptawening.
1: Mohon.
2: Kan biasana ari grup wayang mah Giri Harja.
1: Mohon.
2: Tapi mah rada nyeleneh sakedik Ciptawening.
1: Ah, gitu leres-leresna. Itu nama itu maksudnya nama itu pasti ada nama artinya ya, Kang ya.
2: Sareresna nyandak di nami murang kali putra gitu.
1: Iya, iya, iya. Putra nembe hijinya Kang Ajis.
2: Nembe hiji insyaallah majeng kedua.
1: Nah, Ciptawening itu dari putra Kang Ajis. Tahun berapa?
2: Nyandak tina wayang.
1: Gitu. Ada karakternya.
2: Arjuna nuju tatapa eta namina Ciptawening. Ciptaan tina wening bersih gitu.
1: Bersih. Arjuna kan sosok yang dikenal begitu dengan banyak namanya Kang Ajis nya. Di antawisna aya naon sastra bahu sastra
2: Batra,
1: Watra
2: Janaka
1: Serpisan
2: Kang Beni lah itu Arjuna.
1: Arjuna sursanya. Kang Ajis kenapa diantara banyaknya nama Arjuna yang dipilih Ciptawening kunaon? Apa harapan? Tentunya pasti ada harapan yang jadi tujuan grup ini pengen seperti apa.
2: Margi kan Ciptawening teh artinya ciptaan gitu.
1: Ciptaan.
2: Wening teh bersih. Makanya no harapkan teh ciptaan anu tina nu bersih.
1: Maksudnya karya-karya.
2: Karya-karya anu
1: Kang bersih. Ajis hoyong anu bersih sehingga ini bisa diterima oleh masyarakat gitu ya Kang Ajis ya. Berdirinya kapan Kang Ajis?
2: Pami Ciptawening karena murang kali Simkuring nembe majeng ka 7.
1: 7 tahun.
2: 7 tahunan gitu. Tapi kapungkur mah sanes Ciptawening.
1: Naon?
2: Sunda Sawawa.
1: Oh, ti payun teh. Kunaon Betrobi?
2: Margi langsung raus kayena gitu.
1: Kayena. Mungkin bisa dibilang warenan jikana pamornya akan lebih meningkat ya.
2: Ya, dengan gitu,
1: impon lah. Baik, 7 tahun berkiprah nih Kang Ajis ya. Tentunya perjalanan panjang ya.
2: Leres.
1: Ada tadi juga dibilang katanya namanya sempat berubah begitu ya. Nah, bisa disampaikan Kang Ajis, sulit enggak sih membuat grup seperti ini Kang Ajis?
2: Pasti ada proses lumayan sulit. Sulitnya mencari personil, terus memasarkan di nama branding yang baru tuh kan
1: sulitnya.
2: Sulit dari Sunda Sawawa ke Ciptawening jadi naya beda gitu ya. Ganti branding kan gitu.
1: Betul.
2: Jadi di nol lagi gitu.
1: Di nol deui apalagi barangkali kan setiap grup punya apa rasa beda ya gitu ya. Oke. Kemudian Kang Ajis ya. Nih Kang Ajis ini dikenal sebagai dalang. Tadi sudah disebutkan bukan dalang kerusuhan Kang Ajis. Nih Kang Ajis, biasa sok penyalirannya biasanya nyandak temen gitu ya.
2: Laras,
1: karakter.
2: Karakter.
1: Nah, ini dicandak ya karena rasanya. Mangga sok ditinggalkan harunya.
2: Aduh,
1: mohon. Sepadas keuningannya ku kom dangu sadayana, alhamdulillah ini karakter.
2: Iya, teh karakterna Spiderman.
1: Spiderman
2: sekarang cepot.
1: Cepot, Kang Ajis. Ini melekat sekali kalau orang Sunda menye dengan apa namanya karakter cepot.
2: Mohon,
1: kunaon sih Kang
2: Ajis. Janten ari cepot kan lebih memasyarakat.
1: Iya.
2: Terus karakternya teh sok tahu, tapi emang nyaho gitu si cepot itu.
1: Okay.
2: Makanya konsep Ciptawening bikin deh namanya cepot nganjang. Gitu.
1: Cepot nganjang. Hartosna kumaha?
2: Jadi kan Cepot Nganjang bisa main kaunggal Nganjang menyemah gitu.
1: Oh, menyemah bertamu
2: gitu. Bertamu
1: ya.
2: Gitu.
1: Iya, silaturahmi.
2: Silaturahmi. Jadi Cepot ieu bebas gitu ka dieu
1: ge. Bade di mana wae?
2: Bade di mana wae, bade berhadapan sareng pejabat.
1: Betul.
2: Aparat masyarakat.
1: Sehingga gitu. Luas nih ya.
2: Luas. Mm, gitu.
1: Betul.
2: Karena ngambil Nganjang eta teh
1: gitu. Oke, oke, oke.
2: Tidak terbatas oleh kasta lah.
1: Oh, gitu ya. Bade di mana wae, bade misalkan di kalangan masyarakat,
2: ya, masyarakat
1: sesuai dengan karakternya memang kan ini juga masyarakat,
2: masyarakat.
1: Ya. Kemudian juga bisa berbicara di level yang lebih tinggi misalkan berhubungan dengan gegeden gitu ya. Oh, toko-toko tetap tidak ada batasannya.
2: Lah, ya batasan malahan si Cepot bisa ngalonyeng.
1: Oh gitu, gitu, betul. Mungkin jadi bahasanya juga bahasa yang diantarkan gitu dengan bahasa rakyatnya.
2: Iya, kan? Bahasa lomah lah gitu.
1: Bahasa lomah.
2: Begitu Cepot ngobrol sareng pejabat pun dia merasa jadi masyarakat pejabat nah oke dianggap masyarakat kene.
1: Nah itu dia.
2: Da pikiran si Cepot mah dari rakyat untuk rakyat.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi demokrasi bisa.
2: Demokrasi bisa gitu. Nu penting suara si Cepot itu di non
1: aspirasi ya.
2: Oleh undang-undang.
1: Oh gitu. Jadi teu sagawayahna nyarios.
2: Itu, okay. Oh,
1: gitu. Tapi memang ada akar ya tadi disampaikan yeah. Kalau Cepot ini memang so tahu karakternya tapi memang benar-benar tahu.
2: Ya. Gitu.
1: Cuman memang ngalonyeng ya,
2: ngalonyeng
1: ya. Gitu. Kang, kita bahas dulu mengenai karakter Cepot. Kalau misalnya dari sisi apa yang terlihat begitu ya, yeah. Di sini terlihat gambarannya sudah sangat jelas wajahnya berwarna merah.
2: Merah.
1: Pasti ada simbolnya ini jadi yeah. Simbol ya.
2: Iya.
1: Kumaha?
2: Jadi Cepot tuh asal tina cupet gitu.
1: Cupet.
2: Cupet gitu tulisannya.
1: Cupet.
2: Makanya Sastra Jingga gitu. Tulisan merah.
1: Nama ini ya, nama pewayangannya.
2: Pewayangan aslinya Sastra Jingga.
1: Sastra Jingga.
2: Tulisan merah.
1: Tulisan
2: Spartos. Urang sakola kayak rapot nu tulisanna beureum eta nah. Kan goreng gitu.
1: Nah. Iya kumaha tuh?
2: Kieu gitu ka Cepot teh.
1: Tulisanna goreng ieu.
2: Terus karakterna gede amak,
1: gede amak.
2: Bari leah gitu.
1: Oh, gitu.
2: Makanya aya dewala
1: iya
2: eta anu niiskeun
1: niiskeun
2: itu simbolna cai okay, gareng okay. Angin
1: oh
2: ieu seuneu gitu
1: oh gareng teh angin
2: angin
1: angin-anginan
2: gitu
1: iya iya yang paling tua dari anaknya Semar teh siapa sih berarti
2: Cepot
1: ti pangageuna ya.
2: Tapi di Jawa mah bungsu saurna
1: oh terbaliknya berbeda
2: Bagong ya. Teh di Jawa mah
1: kena nyebat Bagong teh tong tarik teh nah gitu. Kang kalau ya ini kan dari tadi sudah digambarkan kemudian juga dari bajunya sudah terlihat sih yeah. Ini Sunda Pisan ya
2: Sunda Pisan
1: ikat kemudian pakai sarung kemudian juga ini bajunya pangsi
2: pangsi
1: ya ini
2: nyanak bedog
1: nyanak bedog ini memang karakter orang Sunda
2: benar juga karakter orang Sunda
1: karakter orang Sunda kemudian Kang apakah ada kesulitan nggak saatnya tentunya kalau misalnya ngobrolin masalah tema misalkannya temanya ini bisa saheun lah untuk dijabarkan kepada masyarakat. Kumaha tah carana, Akang? Kan bahasanya pasti bahasa yeah. Masyarakat jadi.
2: Yeah. Asal pun dan abi kantos kegiatan talk show deui.
1: Gitu. Yeah.
2: Si narasumberna teh ngangge acuk dinas.
1: Oh gitu.
2: Jaksa Agung
1: itu diajukan acuk dinas nih tuh Cepot
2: nama kieu we anjeun kadang aya batasan oge si Cepot jadi si segan gitu
1: oh, gitu ya
2: nu tadi nah aya ngalonye
1: iya
2: betul kuningali aya pangkat dina tak gitu kadang merot oge
1: merot oge nya
2: tapi abi ka bawa de oh iya orang si Cepot
1: oh gitu. Orang mah si Cepot
2: teu katingali pangkatna nu
1: natak iya.
2: Tungtungna ya sedikit-sedikit
1: dilonyeng betul
2: tapi dilonyeng oge bukan ngahina cuman
1: maksudnya
2: ngajak cairkan
1: caranya gitu humoris cara, begitu ya
2: gitu. Emang eta aya kesulitan
1: okay. Dikawit ngobrolkan masalah naon anu ringan naon
2: ya anu ringan mah tentang rumah tangga eta
1: oh, gitu bahasan tentang rumah tangga kan
2: rumah tangga.
1: Berarti dengan narasumber hubungannya dengan rumah
2: iya,
1: tangga ngobrolkan tentang naon tah contohnya
2: ya, sepertinya hubungan suami istri
1: oh gitu dibahas
2: iya kan sering oge gitu ya program-program anu
1: oh mungkin bisa jadi masalah BKKBN misalnya
2: tentang BKKBN ini kantos pan
1: Oh gitunya. Ngobrolkan masalah ketahanan pangan atau gitunya, karena itu hubungannya sarang masyarakat gitunya. Oke. Okay. Yang paling berat hubungan tentang naon? Ngobrolkan tentang naon?
2: Anu tapi paling berat mah hukum.
1: Waduh.
2: Kamarin nuju warsi-warsi kamarin nuju ayah anggota anu terjerat hukum.
1: Iya.
2: Disumping ke narasumber anu ahli hukum. Urang kudu ngabahas eta. Tah. Si ngamun ngalonying sih jadi masalah.
1: Sih jadi masalah.
2: Eta anu berat.
1: Ada sigar tengah urang tanya. Mohon maksudnya bukan artinya apa ya? Jadi luang istilah nama ini rada sesanya. Urang teh sieun kalau misalnya ngobrolin fakta takutnya memang
2: blunder
1: gitunya.
2: Jadi aku cari celah deui.
1: Cari celah deui.
2: Di mana titik-titik aman tapi tidak menyudutkan.
1: Tah eta tidak menyudutkan satu pihak ya.
2: Satu pihak.
1: Baik. Kalau setiap tampil akang hubungannya dengan misalkan narasumber itu ada ini dulu enggak, ada briefing dulu?
2: Selalu ada.
1: Selalu adanya.
2: Sarang ditaroskeun naon nu kedah dibahas.
1: Oh, apa gitu. Poin-poin yang dibahas seperti apanya nu pentingna gitu ya. Oke.
2: Terus ditaros Pak Wios bagian ieu ku abi di launching ku si cepotna. Ini emang aya izin heula
1: sareng. Oke.
2: Tuntut langsung frak di panggung.
1: Mohon ya.
2: Launching
1: iya. Oke, jadi ini bukti keprofesionalan tadinya kan ya. Kita butuh apa istilahnya persiapan, briefing dulu sebelum manggung gitu ya kan ya. Pernah enggak satu kesempatan harus tiba-tiba spontan berhubungan dengan narasumber langsung gitu harita kene teu aya briefing kan tos kan?
2: Kantos. Jadi ganti narasumber tiba-tiba.
1: Wah, oh tak eta. Bisa jadi seperti itu ya.
2: Terus si orangna bukan dalam bidang nu tadi tema nah, awal.
1: Alah, jadi
2: ganti tema ngadadak langsung jadi, udah langsung jadi.
1: Oke. Kumaha entah Kang harita?
2: Ini lumayan lah browsing lana Google tentang anjeunna
1: gitu. Oh gitu ya. Naon kira-kira naon. Aman bahasnya naon gitu. Jadi pointer-pointernya juga tetap disiapin ya.
2: Kang. Waduh. Tapi kan hitungannya menit, Kang.
1: Oh iya, menit ya. Beda dengan kita persiapan. Ari biasanya dina standarna Kang kalau misalkan bikin acara talk show berhubungan dengan narasumber, kedasar berahadin tentang orang misalkan menelaah mempertajam masalah kemudian mengungkapkannya dalam media pertunjukan seperti ini.
2: Aman satu hari oke aman
1: selesai. Aman selesai.
2: Ya maksimal 2 jam sebelum itu udah maksimal. Okay.
1: Prosesnya dibuat ada tim khusus atau akan nyelira?
2: Kadang abdi nyelira gitu.
1: Oh gitu.
2: Nunang ada skripna.
1: Skrip betul gitu. Ya. Durasi biasanya sabaraha lama ya tetap pertunjukan
2: talk show? Talk show kita kadang setengah jam.
1: Mohon
2: margil pamila meeting nonton kabur boring teh.
1: Laras.
2: Yang penting kan benang merahnya kena dulu.
1: Baik.
2: Nah, setelah itu kita hiburan bareng si narasumber.
1: Oke. Jadi Kang Ajis tidak hanya off air ya Kang Ajis ya. Tapi memang Kang Ajis ini juga sudah bekerja sama dengan media. Di mana Kang?
2: Alhamdulillah program di TVRI Jabar.
1: Maju
2: sekarang di TVRI Nasional untuk 4 pilar.
1: Baik. Gitu. 4 pilar.
2: Tetap baik. Tentang talk show cepot.
1: Narasumber. Oke. Baik. Selalu cepot kan atau ada permintaan yang lain misalnya karakter lain?
2: Selalu ada kalau kita seperti sosialisasi stunting harus ada tokoh baru.
1: Oke.
2: Yang buat
1: tokoh pendamping berarti.
2: Tokoh pendamping tetap wayang tapi cepotnya ada.
1: Tetap gitu. Karena memang judulnya cepot nganjang.
2: Cepot nganjang.
1: Bumi digentos ku buta berarti buta
2: tangannya.
1: Ya. Personil seberapa jami Kang dina setiap pertunjukan?
2: Tapi alhamdulillah personil paling irit Kang.
1: Oh.
2: Seperti upacara adat gitu jami ge cekap gitu.
1: Gitu. Tapi terpenuhi ya seluruh. Di antawisna aya naon mungkul eta teh.
2: Tapi kadang kan ngangge etniknya kacapi, teras kendang masih selalu ada, keyboard, saron, diatonis, pentatonis, gitu, suling, ya, vokalis, sinden, selalu ada gitu.
1: Oke.
2: Tapi tergantung permintaan lagi si klien gitu. Kami hoyong konsepnya, Kang pingin gini, kita
1: ikut. Gitu. Sempat dengan gamelan full atau gimana?
2: Pami sarang gamelan pulma paling ngawayang siang kan.
1: Oh ngawayang siang.
2: Mohon. Pami secara mang.
1: Benten deui sanes cepot nganjang
2: eta. Sanes eta mah ngalalakon.
1: Ngalalakon ya. Mohon. Jadi apa namanya istilahnya kisahnya gitu ya diceritakan khusus. Aduh luar biasa. Terus aya upami kegiatan off air di mana wae akan kantos di mana wae? Selain di Bandung misalkan pernah kemana?
2: Alhamdulillah abi kapungkur kantos janten duta seni pelajar oge.
1: Mohon.
2: Jadi SMK kulo nya kantos ka Vietnam
1: nya
2: nak cepot mung ta can cepot nganjang mung papi nya diklaim mungkin ayeuna cepot ya. Nganjang da mamawa cepot ka Singapura
1: ka Vietnam ya. Gitu
2: berita mung nya kan bisa kola ka
1: punggung mohon gitu. Tah untuk cepot nganjang sendiri sudah kemana Kang
2: Pami cepot nganjangnya sekitar Jabar mah alhamdulillah atau Jabar Banten gitu.
1: Jabar Banten sudah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, luar biasa nih. Oke, nanti kita ngobrol lagi Kang Kang Ajis ya.
2: Bangga.
1: Mengenai apa namanya cepot nganjang ini dan Anda juga kaum dangu yang ingin bertanya barangkali ya perihal Kang Ajis dan juga cepot nganjangnya mangga bisa disampaikan di 082-11-856-1354. Satu lagu sebelum kita hadirkan kembali tentunya obrolan ini kaum dangu di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya jangan kemana-mana tetap di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
0: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh. Om, suka apa?
2: Pempek Palembang, aku suka tuh.
3: Ke Ambon Medan.
2: Keredok Bandung.
4: Bandeng Presto Semarang.
5: Ya deh.
6: Rawon Surabaya.
7: Ayam Betutu Bali.
8: Ayam Taliwang Lombok.
9: Soto Banjar Kalimantan.
10: Coto Makassar.
11: Papeda Papua.
12: Gohu Ikang Maluku.
13: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, masih di bidangan acara Kacida Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih bersama dengan Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis. Ya, kita mau sapa dulu nih, kebetulan sudah ada SMS yang sudah masuk. Ada Ibu Wigati di Wonosobo tuh.
3: Waduh,
2: Kang
3: waduh,
2: Ajis,
3: segerawu.
2: Itu kan rasan Ibu Wigati abi oge ada rada pamang nyebut mbak atau napi tetehnya. Mohon kadang-kadang nyerusna bahasa Sunda atau kadang-kadang bahasa Indonesia gitu. Tapi penginten cinta pisan karena seni Sunda. Mohon
3: teba atuh entos pilih bingung nyebat mah.
2: Teteh sareng mbak. Lajeng oge aya mamahan. Alhamdulillah ayeuna teh sanate menuju kegiatan tapi sambil ngupingkeun propat area Bandung ngalangkungan era digital. Ayeuna nuju monitor oge sami sanate kararesan nuju pamang OTW imigrasi Merdeka Bandung. Rencana-rencana Merdeka Bandung di anjeunna ti benua kanguru ti Australia. Luar biasa, alhamdulillah. Kelasarajengna oge ieu aya Kang Kim sanubari wilujeng enjing Kang Kim. Mangga bilih ayan pertarosan perkawis Kang Ajis ya. Iya, kita mengenal bagaimana profesi seorang dalang Kang Ajis. Emang dari dulu sudah menginginkan menjadi seorang dalang atau enggak sebenarnya terjadi begitu saja Kang Ajis?
3: Nah, abdi ti alit penginten.
2: Sudah ada nya bakat itu.
3: Penginten dalang.
2: Mengenal dalang dari siapa?
3: Abi ngingiring pun bapak,
2: bapak
3: di luar orang seni. Sekarang keluarga abi, oke daya kanu seni. Sekarang, mong sok ngingiring pagla icalan kapelaran almarhum Abah Asep.
2: Oh gitu.
3: Besok di Cicanak gitu.
2: Pasti ayah hubungannya sekarang Pak Asep gitunya.
3: Didinya rasa hoyong tiasa nyekal wayang gitu. Dalang, jantan dalang. Alhamdulillah kupun bapak dijajab ka Giri Harja, ditepangkeun sareng Ari, Widi, diajar, teras diikeun ka Abah Asep.
2: Jadi sempat diajar langsung sareng Abah Asep.
3: Alhamdulillah.
2: Tah Kang, aya jadi ada keraguan enggak? Kan rata-rata orang dalang mah pasti aya turun temurun. Ada garis keturunan gitu ya. Sementara Akang sendiri barangkali hanya sendiri ya. Di keluarga mah anu minat karena seni dan pedalangan khususnya gitu. Kumaha tah waktu sarita?
3: Anu janten kakeung mah saatos abi maguron tina ngadalang.
2: Oh gitu.
3: Teras tos calik di Giri Harja. Oh, keningan dalang di luar Giri Harja mah emang berat tantangannya jang masyarakat.
2: Oke.
3: Gitu. Karena tetap masyarakat mah mengenalna
2: butuh sosok.
3: Sosok.
2: Iya, ini ya maksudnya sosok yang sebelumnya gitu ya. Juga figur Pak Asep gitu. Mau sesah teuing gitu ya untuk memasarkan.
3: Terus ibaratna mun dagang teh mah terus aya.
2: Terus aya modal gitu.
3: Terus dina merekna terus jelas.
2: Terus jelas.
3: Tari sim kuring pun ayeuna misalnya tiasa we ngajual ngangge Giri Harja.
2: Iya, leres.
3: Tapi saurang sim kuring bakal jadi beban oge.
2: Iya, leres. Betul beban.
3: Mun alus meureun dipuji, mun goreng piraku jebolan di Giri Harja tilu kieu.
2: Nah,
3: kadalangna makana enten lah cipta wening eta gitu.
2: Oke, oke, oke, oke.
3: Enten sim kuring sering kapungkur, nah saur almarhum Abah teh tong lalaje we dewek. Ini tan kadalang-dalang nu seje.
2: Artinya referensi yang lain gitu ya.
3: Tayangan mutiara-mutiara unggal dalang.
2: Oke.
3: Nah, akses ka pungkur tina media kan mesti kirang
2: nembe aya. Betul, Facebook, betul. Gitu. Kecuali orang ngingkik ngahaja gitu ngadongdon ka pertunjukan gitu ngahaja.
3: Terus kan share jadwal oge tak acan aya gitu.
2: Oh ke iya, itu juga ayeuna Kang Aji sih. Iya,
3: biasa posting-posting
2: kan posting, aya jadwal. Posting-posting di medsos gitu. Jadi unik enggak gitu
3: ya. Tah, aya anu ngawartosan di RRI unggal 2 minggu sekali cenah aya wayang.
2: Oh, hari itu ka dieu oge sami.
3: Abi unggal ka dieu ka RRI nonton. Ya dalang-dalangnya ya dalang-dalang anu di luar keluar garis keluarga Giri Harja aya rasa kasieun teh di dinya sareresna.
2: Oh, gitu.
3: Makana sim kuring kapungkur ngadamel satu komunitas.
2: Iya.
3: PWG pamiyarta wayang golek, alhamdulillah nudugi ayeuna amutan oke seueur gitu. Mungsin kuring tos teu aya di dinya, tos teu aya di bagian PWG.
2: Jadi salah sawios pionir yang membuat gitu inisiatif inisiatif bikin itunya Kang Ajis.
3: Dasar kasieun sim kuring.
2: Gitu. Awalnya dari awalnya situ.
3: Gitu. Soalnya anu nonton wayang antusias penonton teh Abah Asep. Di mana aya dalang nusanes paling seueur gitu, paling seueur ieu mah. Paling keluargana meureun gitu.
2: Oh gitu.
3: Tina ayana oge barjo bubar nulalajo gitu.
2: Oh kitunya moal dugikeun karengse gitu nya.
3: Makana bibikin komunitas eta eme cicing di mana aya dalang nu lain teh gitu lah bener resep kana wayang ulah ditingali dalangna.
2: Betul.
3: Tingali pagelaranana gitu.
2: Betul betul betul betul betul.
3: Eta sih kasieunna abi mah. Nah makana nggak bentuk ya ukur jadi dalang sosialisasi lah gitu. Jadi waktu singkat, kedua mau ditinggalkan kuno nonton.
2: Nah, gitu, gitu.
3: Politik abi gitu, batan ditinggalkan kuno nonton, abi nuninggalkan kuno nonton gitu.
2: Tapi kan tidak mudah jadi dalang ya kan? Tidak mudahnya, meskipun hanya anggap saja mungkin hanya beberapa itu maksudnya tampilannya tidak utuh gitunya, beda format beda gitu, tapi tidak mudah ya kan.
3: Iyalah,
2: istilahnya kita juga harus memahami karakter wayang, kemudian juga ada public speakingnya, termasuk public speaking juga harus belajar ya Kang ya. Gitu, luar biasa. Lanjut lagi, tadi ngobrolnya seru tak Kang, jadi Akang tuh ditampi jantan muridnya juga sebenarnya ya, sama
3: Alhamdulillah,
2: Abah. Berapa lama dah belajar Kang?
3: Saresna SMP kelas 3 ka Giri Harja.
2: Oh, di kelas 3 SMP.
3: Di Canda ka Giri Harja gitu pun bapak. Mung lulus abdi pirang ngelas sekolah, namatkeun SMK tapi kedah ka kesenian.
2: Oh gitu.
3: Tah abdi harita karena teu acan maguron kelas 3 SMP eta teu acan reres-reres gitu. Menguasai pawayangan, ukur terang tiasa nyabak wayang nahunggul. Abi daftar ke SMK 10 SMKI.
2: Iya.
3: Teu apal nu namina kakawen, teu acan diajarkeun gitu.
2: Apal teh nyepeng wayang.
3: Nyepeng wayang. Pas uji ka bisa gitu, uji bakat. Di SMK aya patantan Bu Ida gitu. Sok kakawen, abi ulang-ulang.
2: Iya, naon kakawen?
3: Mungkin nanyakeun kumaha kakawen. Disirik-sirikeun.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Pira wayang jadi dalang teu nyoba kakawen. Dicondokin dan nukia gitu, cemar cemar, jadi apalah tina kaset, hari itu nyurup, apa surupan, ketukan, nda malum di keluarga abdi, sekarang di lingkungan rumah oke, ayah
2: kas tuning memang tino gitu ya,
3: tino pisan gitu, malahan abdi tungtung na uji bakat abdi adan di SMKI Kang Beni.
2: Eta oge kakawen ngarannya kasih bar kakawen.
3: Bari adan oge cenah silung cukur tadi di jeung-jeung.
2: Ini perjalanan ya.
3: Tapi alhamdulillah ku berjalana abdi di SMKI didinya diajar tina seni teh leres gitu, terang bugi kasurupan kakawen lain-lain. Nah, sareng saya di SMK 10 abi ka Giri Harja deui
2: gitu. Ka Giri Harja deui.
3: Alhamdulillah dicacana kingiring manggung
2: almarhum.
3: Dugi ka 2014-nya almarhum
2: gitu. Oh gitu. Jadi lumayan ya perjalanannya, mempelajarinya juga enggak cukup saha. Sebenarnya sehari dua hari ya Kang ya. Perjogi waktu. Kalian
3: dugi ka ayeuna oge abi rumaos teu acanya di dalang, mung biasa ukur ngawayang gitu.
2: Leres-leres. Gitu. Anu paling penting naon di Kang dina ngawayang gitu misalkan ya. Akang ngaina kan nyepeng wayang oge teu saga wayang artinya ada apa ya? Ada modal khusus ya kudu kedah di yang harus kita punya gitu pada saat ngegelkeun wayang atau saat membawa wayang gitu, memainkan wayang. Naon tah?
3: Ari modal khusus nama satu panginten kawani heula jang dalang. Gitu. Terus olah pokalna, gitu. Sekarang menjiwai karakter-karakter
2: wayang. Karakter wayang.
3: Itu modal utama nama.
2: Gitu.
3: Dapami anta wacana, ini anta wacana teh bahasa orang mah meureun public speaking teh. Eta mah tiasa berjalan. Tapi nu sesama penjiwaan karakterna.
2: Karakterna.
3: Sampur tos rahwana, satria itu terus benten-benten karakter, benten suara, ulah dugi. Non Arjuna karakterna siga rahwana kan moal mungkin.
2: Iya.
3: Da, makana dibentukeuna satria lungguh. Tah eta nu susahna.
2: Oke.
3: Terus urang ulah nepi ilmu obor jadi dalang mah gitu. nyai saur abah
2: gitu. Artisnya kumaha kang?
3: Elmu obor teh nyangan ka batur diri sorangan poekeun. Karena mawakeun karakter wayang sarua jeung urang ceramah gitu.
2: Iya iya iya.
3: Mungkin karakter-karakter manusia nu aya gitu.
2: Oh
3: gitu
2: nya.
3: Jadi eta nu sesah nama mm-hmm. gitu. Ari kakawe nu kitu tiasa diajar gitu kan.
2: Nah, istilahna eta mah naonnya? Tambahnya, tambahannya ya. Skill gitu ya.
3: Eta nu sesah nama gitu.
2: Betul betul betul. Eta ta paling mendasar ya.
3: Mendasar bisa.
2: Ilmu apa nih menerapkan apa namanya istilahnya. Nya public speaking teh nya urang kedah ngartos gitu nya Kang. Terus Kang Ajis ya. Kemudian dalam kemasan yang saat ini cepat nganjang itu utuh enggak seperti halnya dalam pedalangan atau tadi kan disebutkan ya kakawen dan lain sebagainya. Kumaha ta lumun dina cepat nganjang?
3: Pamina cepat nganjang aya oge kakawen tapi sa mung sagoongan abeni.
2: Tutup gitu.
3: Nya eta mah kangge mamanisna lah gitu. Samara-samara sakedikna.
2: Sama sedikit-sedikit ya.
3: Mohon tapi lebih fokusna kana wayang heureuy gitu. Lebih kabojegan untuk ngagalur-galur dengan cerita gitu.
2: Cerita
3: gitu,
2: betul.
3: Gitu. Kecuali emang kita tidak ada narasumber, terus emang kedah ngawayangna aya di wayang-wayang musanes.
2: Ada pendamping
3: gitu. Aya wayang pendamping.
2: Ada cerita berarti.
3: Nah, dirinya ngarang di cerita karena kita abi tenyanakeun wayang-wayang tokoh wayang Gatot Kaca naon. Pasti wayang-wayangna masyarakat.
2: Itu
3: emang mengena oge ka masyarakat dengan durasi nya sajam dua jam. Itu mungkin oge gitu. Kurang ngawayang ngalalakon tapi dengan konsep yang kuabi dicana gitu.
2: Iya,
3: karena bakal banyak pro kontra nah.
2: Laras, laras.
3: Gitu.
2: Baik, baik. Jadi sebenarnya mah nona minante dina proses iya nona minante formatnya gitu format. Ya, memang formatnya lebih ke wayang bodoran
3: gitu
2: ya.
3: Wayang bodoran.
2: Wayang bodoran.
3: Abi nyebatnya wayang minimalis gitu.
2: Oh, nggak disebutnya wayang minimalis.
3: Wayang minimalis.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terus ada apa namanya pertunjukan pendukung nggak Kang selain tadi musik ya?
3: Nuhun.
2: Ada yang lainnya lagi nggak dalam format cepot kanjang ini?
3: Sir, pami pendukung nu lainnya ya tetap sesuai permintaan karena abi pembuka itu ada tarian kan gitu. Kayak di tengah-tengah ya tarian deui. Terus permintaanna hoyong aya pelawak.
2: Nahon.
3: Ya abi nyanak oge pelawak. Aya oge konsepna hoyong sepertos naon sandiwara. Pasti nyanakeun oge orang-orang anu di teater gitu.
2: Oh, gitu.
3: Jadi emang si cepot nganjang ieu konsepna bisa kabula kabale kan. Bisa mengikuti tema gitulah.
2: Laras.
3: Gitu.
2: Mohon-mohon.
3: Jadi gitu
2: yeah.
3: Cepot nganjang mah gitu.
2: Jadi pertunjukan utuhnya kan ya, di dalamnya banyak unsur pendukung juga nya. Itu hanya wayang
3: gitu. Wayang sareng pemusik teh gitu.
2: Teh gitu oge nya. Hiburan. Oke. Dan Kapayuna aya cita-cita pengen bikin format seperti apa nih Kang? Anita acan gitu.
3: Anu masih dibayang ku abdi cepot nganjang teh hoyong majang kana konten food blogger tapi abi bingung.
2: Oh gitu.
3: Cepot cara nuangna
2: kumaha. Food blogger.
3: Ya tapi kan
2: acan aya. Diluapkeun ku dalang
3: anu. Oh tah. Aku kitu ongkoh cepot tapi abi
2: nuluap. Cepot mah ngawelang ya
3: di kabagian. Cepot melongkeun pan eta nu jantan emutan nu bikain eta acan aya kan gitu.
2: Oh mohon mohon.
3: Atau napi abi anu didangdananya di cepot
2: gitu. Ya, bisa jadi sepertos kitunya Kang Ajis. Aduh luar biasa. Nih Kang Ajis oke rajin ternyata memang sangat-sangat mengerti begitu ya dengan teknologi terkini pada saat ini. Jadi nampaknya juga semua lini ya disisipi ku Kang Ajisnya di kawit media sosialnya juga diperhatikan. Kemudian YouTube kumonya sekarang yang lagi ramai gitu ya jadi YouTuber dan tadi sudah disampaikan ada rencana-rencana seperti itu. Terus juga ke merchandise Kang Ajis. Mohon kunaon nih Kang Ajis jadi tecekap ngadalang mungku ojol-ojol nya kersa gitu ngarambah ka bidang yang lain apa yang menjadi latar belakang?
3: Jadi na emutan abdi orang seni itu tetiasa ukur tina sakocoran gitu. Lamun misalna anjeun geus menang kocoran ieu iya sok nyieun kocoran di nu lain. Eta saur guru abdi anu disebut ke ka abdi gitu nya
2: mungkin
3: ka abdi. Makana cipta weninya alhamdulillah lah tos aya nu terang tapi terkenal tacan panginten tapi tos aya nu terang terus tos aya anu fanatik na kaciptawan nih.
2: Oh iya.
3: Keras permintaan atau bikin kaos naonnya. Mm-hmm. Wabi di damalkeun gitu. Nya eta salah satu pemasukan-pemasukan kangge kas oge ciptawening. Alhamdulillah di tim ciptawening karena ya kas urang silaturahmina untuk ukur tina manggung.
2: Nah, oh, gitu.
3: Jadi aya ngaliwat tina sesi-sesi di mana taya manggung urang ngariung. Eta sih tina penjualan-penjualan.
2: Betul. Ngariung gitu teh penting bisa nya Kang
3: Ajeng. Salah satu.
2: Oh, kumaha tah?
3: Keluarkeun ide gagasan kan
2: ide tina gagasan dari situ. Gitu. Jadi selain benar-benar latihan juga perlu benernya untuk ngaraketkeun gitu hate pada sejalan seirama, apalagi ini sudah bertahan selama 7 tahun ya Kang.
3: 7 tahun.
2: Ya. Kan kalau grup-grup mah kan rehesenya Kang ya.
3: Oh.
2: Ngahijikeun
3: idealis orang.
2: Idealis. Idealisme orang kadang-kadang dari sisi musik misalnya. Ya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang pasti ayah benernya dinamika di dalam sebuah grup mah pasti.
3: Ayah wae. Sumanya abi udah kumacarana ulah dugi nyondong ka dieu. Nyenongka dia kudunya ayah di tengah, wes sigar tengah.
2: Gitu. Netral.
3: Makanya pemilatian, pabenten-benten paham. Gak satu cok jadi kenela, kurang sama randi. Tong wakal ker diproses, nggak disilih cawat. Dia mau jadi-jadi.
2: Iya, iya. Okay. Jadi Kang Ajis juga ikut juga memberikan aspirasi lah istilah nama atau napi misalkan masukan kepada teman-teman di wilayah musik misalkan. Suka juga
3: suka,
2: gitu.
3: Okay. Gitu.
2: Atau dibentuk juga misalkan leader nasaha dina musik.
3: Nah, abdi Cipta Wening, alhamdulillah, nate leader tadi kasadayanakeun.
2: Oh gitu, taya leader bukan apa
3: gitu. Taya leader gitu.
2: Sok lah bagi so, rata gitu.
3: Di mana aya benten ya, tete ku abdi sobat. Ningkeun keneula jadi keneula.
2: Mun
3: ieu kurang tambahan deui.
2: Tapi rasanya tidak berubah Kang Ajis kalau misalnya memang dengan konsep seperti itu misalkan diseramah ratakeun we lah sahawe pokoknya mah ti sahawe. Rasanya teu
3: bentu. Alhamdulillah maka malahan langkung raket baru dakter.
2: Oh gitu nya.
3: Jadi teu aya anu di anak maskeun kan kadang sok aya kieu. Ah si eta mah di anak maskeun kuping pinana teu aya gitu.
2: Betul betul.
3: Abi nganggap sami sadayana.
2: Gitu. Dengan itu berjalan 7 tahun ya Kang.
3: 7 tahun sareng alhamdulillah jalmi-jalmi teu aya nu kaluar gitu.
2: Oh gitu.
3: Malihan nami nya Kang ge tim 2 na lah
2: gitu. Oke, ada 2 tim.
3: Iya.
2: Gitu. Sengaja dibuatkan 2 tim itu untuk apa nih Kang aja?
3: Nya bili aya anu personil salah satu kan abi oge tengah larang ya, si personil abi ke tekengeng nabuh sareng grup
2: sanes. Oh, sanes. Jadi bisa di mana saja
3: ya. Nah, di mana ieu acara sareng sanes nya itu terus aya nu siap.
2: Baik, tidak mengikat berarti kan.
3: Tidak mengikat abi.
2: Oke, oke.
3: Karena rumaos abi tidak tiasa ngagaji bulanan kan teu tiasa ngajamin gitu nya.
2: Lajeng upami seniman digaji bulanan mah asa kumaha nya Kang Ajis.
3: Cita-cita abi pisan kan.
2: Oh, tapi oyong kadinya.
3: Oyong dugi kadinya.
2: Oh, gitu. Memang berencana seperti itu Kang Ajis.
3: Kaoyong gitu.
2: Dengan begitu moal janten kumaha? Kinten-kinten moal naonnya istilahna eh, biasanya kan aya seniman mah alim di naonnya
3: di naonnya di bengkeut
2: terlalu mengikat begitu.
3: Mengikat gitu. Ya, tapi biarpun nya eta bakal kaiket lamun tos jelas tunjanganna.
2: Oh iya, betul.
3: Dari taya tunjangan, taya jaminan mah nya mereka pasti alim dibengkeut gitu.
2: Iya, leresnya. Mengikat tapi maksudnya untuk kesejahteraan mereka lah ya. Nah, paling tidak kan pasti gitu nya.
3: Pasti.
2: Seorang seniman. Ayah,
3: irongan per bulan terus
2: betul.
3: Hak perpanggungna pun kedah aya.
2: Nah, betul. Ini Kang Ajis juga ini mah intermezzo aja lah ngobrol-ngobrolnya Kang Ajis itu selain di Cipta Wening itu sebenarnya kalau misalnya kamu dahulu belum tahu seorang manajer juga untuk satu apa namanya grup padalangan yang padalangan besar di Jawa Barat ya Kang Ajis ya. Tos lami ya Kang Ajis di tahun seberapa?
3: Di 2011.
2: Waduh.
3: Tapi terbentuk grupnya 2012. Alhamdulillah sareng sena nya abdi maguron, abdi diwiatkeun janten ngingiring ka putrana Abah Asep ke dalam juga suaranya ku abi terus diangkeun lanceuk oge gitu. Dugi ka ayeuna gitu abi aya di manajemen Giri Harja Tilu Putra.
2: Oh, tidak mudahnya. Padahal basicnya tidak ada ke manajemen.
3: Tidak ada. Justru
2: ngaguluyur Kang. Pengalaman selama ini wing ngaguluyur wingnya di lapangan seperti apa gitu.
3: Jadi prinsip abi mah prungweh gitu.
2: Prungweh.
3: Udah ngerti, insya Allah bakal ngerti gitu.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ini selama 2011 ya
3: Kang Aziz. 2011.
2: Alhamdulillah. Hingga sekarang.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Kom Dangun juga bisa melihat nih di YouTube channelnya Kang Aziz ya. Oh. Ada saat ini namanya Sajajar.
3: Sajajar TV.
2: Sajajar TV. Kalau lihat update sekarang, ini meskipun 28 video, tapi subscribernya saat ini sudah 6,14 ribu. Waduh, luar biasa. Seueur berarti nontonnya Kang Aziz, banyak peminatnya ya, luar biasa. Ada harapan apa sih Kang Aziz di membuat YouTube channel ini? Ada harapan apa? Naon sih, naon di pika hoyong ku Kang Aziz di dalam YouTube ini?
3: Salarasna ari tina YouTube karena ayeuna orang sini itu kudu orang emang melek ka digitalnya, ka media gitu. Lebih memperkenalkan sih bahwa ya aya grup Cipta Wening gitu. Terus konsep di Cipta Wening teh kieu gitu. Yeah, lebih-lebih menjual oke, ngepromosikeun lewat media.
2: Oke, media lebih promosi. Iya. Dengan begitu alhamdulillahnya pengintennya
3: alhamdulillah.
2: Banyak orderan dari situ Kang.
3: Alhamdulillah gitu.
2: Selama ini dari YouTube juga atau enggak ditambah dengan yang lainnya?
3: Hanya ayah nu emang udah kedekatan gitu, relasi-relasinya 80-70% tina YouTube, TikTok, kan, Instagram, orang mengenal di media oke.
2: Dan kebanyakan klien Kang Aziz adalah benar-benar orang-orang penting nih, kelihatannya memang orang kementerian ya Kang Aziz.
3: Alhamdulillah.
2: Di kementerian mana saja Kang Aziz?
3: Abi sering sarang Kominfo, abi biasa kenal sarang Kominfo di Kang Beni.

aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng, enjing, kaum dangu perempat ere badu dimana wahai ayana tepang deui. Sarang sim kuring Beni Herdiansyah disaranganku ceros.
1: Ceros. Ceros. Wilujeng enjing kaum Beni. Wilujeng enjing.
0: Alah ieu teh asa juga talk show kieu.
1: Ieu mah
0: dikuah kuduaan.
1: Ketiluan sararesna mah.
0: Ketiluan. Nanging panginten urang bagi-bagi waktos
1: we panginten nya. Urang nyobian aya nama aya teh aya part 1 part 2.
0: Aya durasina gitu teh. Teros panginten 30 menit. Kete anom panginten nya 30 menit
1: gitu.
0: Sapros biasa panginten nya urang-urang haleangkeun lagu-lagu kawih Sunda. Dinten ieu aya naon wae teh. Insyaallah ku teteh panginten langsung dihaleang.
1: Muhun. Ya abi teh kareresan ayeuna entos milih lagu anu atos sababaraha kali Kang Beni. Sababaraha kali kakawihan sok seueur wae nu mundut tapi teu acan kantos di cumponan gitu eta teh laguna teh. Di antawis aya lagu tepung di lamping galunggung.
0: Nah, eta tepung di lamping galunggung.
1: Muhun, lagu karya Mang Koko. Eta teh kamari teh seueur pisan Kang Beni anu nyungkeun lagu eta teh tapi teu acan tiasa didugikeun tah ayeuna nama insyaallah urang dugikeun laguna.
0: Dugi ka seueur anu request kumaha eta teh lagu teh memang raoseun jigana nya.
1: Tah sigana mah raoseun Kang Beni komo ieu mah kan aya lagu-lagu Mang Koko mah nya ti ngawitan rumpakana teras melodi lagu na teh nya pokona mah sok seueur anu janten wararaas gitu tah Kang Beni.
0: Asa kesuat-suat
1: tah gitu. Teras aya oge lagu Pasini. Nah, lagu Pasini eta lagu Mang Koko kene mohon. Teras anu katiluna aya lagu Liwung. Mohon, ieu lagu ieu mah karya almarhum Pak Maman SWP.
0: Oh, eta teh?
1: Mohon.
0: Liwung teh. Oh, Iwung eta mah kenang.
1: Iwung eta mah. Mohon.
0: Iwung.
1: Liwung ieu mah. Liwung teh siga anu naonnya bingung gitu tah Kang Beni. Gitu. Mohon gitu. Oh. Liwung bingung kebek ku ka sedih gitu tah. Liwung. Mohon.
0: Berarti tentang kabingung merenanya sih cerita
1: bingung ku naon tah engke we urang sami-sami dangukeun laguna gitu. Kang Beni tos aya ieu teh anu ieu Kang Beni urang oge ieu masih keneh live TikTok nya Kang Beni nya
0: atos mohon melihat tadi sateacan prung teh tos ngawitan live TikTok teh nya ngahadetan dia tahu sih panginten aya Kang Iik Nurul Paik, wilujeng enjing Kang Iik, alhamdulillah saya pisan RRI Bandung cenah sim kuring pamirsa di tahun 80-an di Banten. Aduh, masyaallah.
1: Oh, aduh.
0: Orang Banten
1: tahun 80-an atuh anom keneh atuh nya.
0: Anom keneh.
1: Anom keneh atuh Kang Beni nya.
0: Teras aya Teh Mayang, lajeng oge aya nu sanesna teu kaos pangintenya aya oge.
1: Mohon.
0: Di dieu teh ah rada kedah. Kang Ferdi oge sami tanya ohon Ferdi teras oge nahnya te sadayana ke abi mah te kaos teteh
1: muhunnya padahal dina te kaos seueurnya kedah rada maju sakadik siga nama Kang Beni nah urang kuriak heula kitu
0: kela urang di kieu we pongenten nya teh sabios Kang Hasan Kang Ferven laris foto aleh mantap Teh Neni Rosnaini Kang Imam Sastra Wijaya Agus Mulyana Wilujeng Enjing kasadayana Bu Erlin lajeng oge Kang Ferdi Jula seueur alhamdulillahnya sanesna di luhur Teh Neni adalah pokoknya Agus Mulyana Wilujeng Enjing kasadayana alhamdulillah Wilujeng Manjo Wilujeng Gadangukun Karawang hadir
1: alhamdulillah.
0: Aduh, orang Karawang
1: mohon
0: aduh
1: Ibu LG
0: mohonnya terus Kang Iik ta nitip wayang keliningan kawih Cianjuran kedah janten acara RRI anu teras mane.
1: Aduh. Hoyong mah gitu. Larasnya urang oge dah hoyong pisan Kang Beni nya muhun. Hoyong pisan tapi da kumaha geuning ayeuna mah. Margi tapi kedah kauninga ieu teh Kang Beni kendalana teh di antawisna. Ayeuna mah apan di urang teh tim kesenian teh tos seep Kang Beni. Nuhun. Anu kantun teh mung abdi Kang Beni teh Ano teh Nia Mang Web
0: gitu
1: kantun sakit tuh
0: kumaha kitu teh Ros ieu teh Ryogi bantosan oke tinu sanes pangintennya.
1: Tah eta jantan aya nama urang upami hoyong. Muhun upami hoyong aya siaran kitu teh panginten anu ti luar mangga eta mah anu gaduh lingkung seni kitu nya. Mangga tiasa
0: dilihat
1: gitu.
0: Dilihat tukang iik manawi gaduh kitu nya grup seni tah rekomendasi pangintennya.
1: Muhun.
0: Mangga sok misalkan bade tampil di dia di RRI
1: Bandung. Tah eta mangga di haturanan pisannya insyaallah muhun tah mangga. Ti Karawangna, ti Cianjurna, ti Garutna, ti Tasikna, mangga pokona mah.
0: Pokona mah seniman, pokona namanya orang Bandung, orang Sunda mah, pokona mah karena seni Sunda mah luar biasanya tehnya. Sanes mengukul resep tapi prakna oge. Kitu tahnya. Karena seni Sundana gitu karena non teh waditrana, karena seni suarana, vokalna gitu. Pokona mah ya orang iyalah pokoknya mah orang buka weh kesempatan kanggo sadayana wargi-wargi boh bili ngerasakeun bade tampil di RRI Bandung ngalangkungan acara kekawihan aya keliningan aya Cianjuran kitunya benten-benten waktosna tah kitu teh
1: ayeuna mah muhun paketna teh kieu Kang Beninya ayeuna mah urang teh paketna teh sareng cekokom heula
0: cekokom
1: cekokom cekomputer kitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ditrana ku komputer.
1: Ku komputer heula, ieu nama muhun urang nonton nyungkeun tulung ka cekokom gitu aya namanya. Kayak insyaallah kayak upamina teh minggon payun urang gentos deui aya nama pokona mah berbagai gitu. Versi bade di
0: berbagai versi dicobian. Tah ieu mah panginten paket anu sederhana lah
1: teu
0: biasa ditawis deui.
1: Tah ieu mah muhun muhun tos tiasa ditawis deui kitu ieu mah wayahna gitu.
0: Urang pidangkeun atuh panginten lagu nu kahiji bade lagu naon teh?
1: Muhun Kang Beni bade didugikeun lagu nate tepung di lamping galunggung mangga kasanggakeun ka kaum dangu sadayana wilujeng ngadangukeun.

0: ari siga nama teros ieu teh aya hubungan sareng kejadian erupsi Gunung Galunggung.
1: Gunung Galunggung gitu nya.
0: Masyaallah eta teh nya. Upami nanti ninggal dina sajarah, catatan sajarah ieu tentang Gunung Galunggung teros. Kan ieu teh kantos erupsi, erupsi kitu nya. Kantos erupsi teh eta teh dua kali. Kan ngawitan nu pertama erupsi nu kahijiin dugikeun ka menewaskan atanapi menelan korban jiwa kirang langkung aya 4.011 jiwa.
1: Eta teh kapungkur teh ya Allah.
0: Ya mohon. Janten di tahun 1822.
1: Nah, kita tanya. 1000 seberapa?
0: 1822.
1: Wah, atuh abi mah di mana keneh meureunnya kan ini teh acannya.
0: Masih kene planning bagi nanti acan planning oge. Tah gitu. Anu nuka dua erupsi tahun 1882 nya teh jarakna teh 60 tahun kirang langkung.
1: Tos dua kali.
0: Tos dua kali. Nah, jeung dua kali erupsi kajadian nu pertama di sasi Oktober berarti ayeuna teh di kaping 12.
1: 12 Oktober.
0: 8 dugikeun ka 12. 8 berarti dinten ieu pisan ya. Meni pas pisan.
1: Alah nya muhun. Meni pas pisan nya.
0: Pas pisan ieu dinten ayeuna pisan 8 Oktober. Dugikeun ka 12 Oktober berarti ngawitan nembe ayeuna kejadian.
1: Oh. Gitu. Jadi, pas pisannya langsung didugikeun lagu Tepung di Lamping Galunggung.
0: Tah eta momentum anu pas pangintennya ka haji karasan ku urang ya.
1: Muhun.
0: Gitu
1: teh. Tah aya Kang Beni lagu Mang Koko teh anu eta mah non teh lirikna teh leres-leres nyarioskeun ngeunaan harita anu non teh kajantenan Gunung Galunggung non teh bitu.
0: Oh nya anu ieu teh apa
1: Guntur kita? Galunggung.
0: Guntur Galunggung.
1: Ya eta anu cek Mang Mawan ka Biwarsih eta teh geuning.
0: Mang Mawan Biwarsih.
1: Tah eta
0: ngadamel pager terus terjadi.
1: Mun eta pagerna mah tos janten Kang Beni. Eta nu sedihna teh nya anu sedihna teh Kang Beni lamun neuleuman laguna. Mun pagerna atos janten, atos dicipta-cipta eta pager teh aya seratan non aya huruf nami Mang Maman janten M sareng W. Maman sareng Biwarsih gitu. Mun dina pagerna teh Kang Beni kabayang nya. Ieu teh atos dicipta-cipta ku Mang Maman jeung Biwarsih teh arep teh teu acan ge diterapkeun ka bujeng ditu. Gunung Galunggung teh anu kapaksa kedah ya teh ya geningan anu ka no teh
0: urbanisasi
1: teh eta teh naon teh nya
0: oh ieu teh
1: transmigrasi ka
0: Lampung
1: pamitan ka non teh Sumatera nya ka daerah Sumatera
0: eta mah pisan nya berarti kajadiannya bisa jadi ieu teh di tahun 82 8283 atanapi di tahun 1822
1: tah eta diantawis eta ngadamelag
0: tapi tiasa ka ieu nya istilahna si carita eta teh tiasa dirangkum jadi lagu kitu aneh
1: eta nu luar biasana teh janten eta teh lebetna teh lagu balada Kang Beni
0: oh eta teh
1: emuhun lagu balada janten lagu balada teh nya eta lagu anu dilebetna teh bercerita kitu ti ngawitan dugi ka tamat. Nah gitu. Gitu, numawi ari lagu balada mah teu aya pengulangan Kang Beni. Teu aya pengulangan misalkeun teh engke aya intro heula terus uih deui ka luhur henteu. Lagu balada mah nya eta ti awal dugi ka akhir ceritana teh ti ngawitan dugi tamat. Teu aya uihan deui karef, teu aya eta cirina lagu balada teh.
0: Ti awal sampai akhir ceritana
1: kedah langsung mohon gitu ngaguluyur, teu aya pengulangan ref naon gitu. Eta teh sami sareng lagu Kembang Tanjung Paninengan, Rumis Beureum Dina Eurih. Eta-eta teh diantawisna teh kalebet lagu balada
0: kan,
1: gitu.
0: Geningannya secara penyampaian lagu noge kan aya cirina
1: nya. Mun aya cirina gitu.
0: Terus urang nepangan deui Kang Iik ieu teh alhamdulillah.
1: Mohon kumaha cenah Kang?
0: Hoyong pisan cenah Ameng ka RRI Bandung cenah ngopi sareng Teteh sareng Akang pengasuh acara. Eta Teteh cenah suanten meni Halim.
1: Mantap. Abdi teh kalarasan Kang Iik ieu teh abdi teh diajarna teh ti Kang Beni abdi teh.
0: Tah abdi mah ti carogena. Teu ketang. Ya. Ya. Teras mah tos ti dituna ya teh rasnya.
1: Muhun.
0: Tah Kang Iik deui senante dugi ka Munjul Kecamatan Munjul Pandeglang Selatan RRI Danjir.
1: Alhamdulillah ya Allah muhun.
0: Oh, Allah iya ya Kang Dindin ya.
1: Muhun.
0: Bungur Jalan Kaci Anjur. Siap. Mudah-mudahan kek ku teh anu artinya bagian kedua insyaallah mudah-mudahan. 30 menit ewang teh anu.
1: Muhun.
0: Wayahna ieu mah.
1: Muhun margi ngarah urang teh salamat bari bari ningal rumpaka.
0: Sesuai dengan kebutuhan kita.
1: Muhun, aduh.
0: Teu karaos teh.
1: Muhun ya.
0: tesal bade salagu deui panginten anu panutup petunya ti
1: abdi ti abdi mah bade lagu ieu we Kang Beni atuh ah aya lagu Liwung.
0: Lah eta
1: Liwung we.
0: Anu bingung.
1: Mohon anu bingung teh.
0: Sami abi geuna jeung bara
1: ringung. Bara ringung teh kunaon Kang Beni? Nembe ge kaping 8.
0: Eta tos ditungguan.
1: Nya eta atuh dari urang mah nya teu kedah ngantosan dugi ka akhir bulan teh Kang Beni nya. Aduh Kang Beni tapi itu aya telepon kumaha bari ditampi heula gitu.
0: Tampi heula atuh tampi.
1: Urang tampi heula cik cobinya.
0: Cobi.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Sampun rasun.
1: Rampes. Sampun rasun.
0: Iya, tak orang Sumatera teh anu disebatkeun tadi.
1: Oh, buhun. Bang Edo.
2: Iya, apa kabar teh?
1: Oh, alhamdulillah, Bang.
0: Sehat-sehat.
1: Sehat-sehat. Nyariosna kada bahasa Sunda ya nama ah?
0: Iya.
2: Oh, da. Sama Kang Beni teh.
1: Muhun sareng Kang Beni.
2: Oh, Aa Beni, Damang.
0: Halo. Sehat Bang Edo, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana sehat. Kabar sana Bang Edo?
2: Alhamdulillah, wawai.
1: Wawai. Oh, itu naon wawai? Wawai teh alhamdulillah sae pangesto gitu.
0: Oh, sae lamun urang mah nya. Bang Edo, ini lagi dengerin RRI Digital atau lagi dengerin lihat TikTok?
2: RRI Digital.
0: Oh, iya. Kita juga lagi di TikTok.
1: Lagi ya, live Bang TikTok Edo. Nih Bang Edo.
2: Oh, pantesan aku ntar lah mau ngeliat hidungnya Teh Ros.
0: Hidung
2: nanya. Soalnya udah lama ah Beni nggak ngeliat gitu. Hidungnya Teh Ros.
1: Jangan dilihat hidung aku mah, nanti terpesona.
2: Terpesona.
0: Bang Edo.
2: Ya.
0: Iya, kalau misalnya ngobrolin masalah tadi bencana kan kita lagi ngobrolin bencana nih Bang Edo. Bencana erupsi gunung gitu. Kalau di di Lampung ya berarti Lampung ya.
1: Di Lampung.
0: Lampung ya sekarang lagi bencana juga kan kemarin-kemarin ya sempat erupsi ya.
2: Betul. Betul, kemarin kena juga.
0: Nah, gimana nih perasaan Bang Edo? Was-was kah gimana waktu itu?
2: Kita sih
0: aman.
2: Kalau ya. Was-was pasti ada ya.
0: Was-was pasti ada.
2: Manusia ya pasti ada was-was. Tapi kalau yang 1983 kalau nggak salah ya, yang meletusnya itunya, alhamdulillah di tempat kita itu tidak sampai.
0: Ya jauh ya kan?
2: Tinggal berapa kilo lagi lah, soalnya alhamdulillah nggak nyampe. Tapi kan terkadang lebih kuat anak ya daripada emak ya.
0: Oh gitu.
2: Tapi kita jadi harus waspada semua gitu
0: ya. Waspadanya. Betul. Emaknya lebih adem ya gitu ya, anaknya lebih garang gitu kan ya.
2: Nah, itu Abeni. Sama siapa? Mama Nia. Mama Nia kan agak-agak ini kan.
1: Mama Nia agak-agak apa? Jangan ngomongin nanti kedengaran sama orangnya. Mau nanti dikutuk lagi.
2: Jangan, udah sering dikutuk.
1: Oke tuh. Bang Edo ini mau lagu Kawi yang judulnya Liwung nih, mau dinyanyiin nih.
0: Buat Bang Edo khusus.
2: Oke, aku siap selalu monitor pokoknya. Aku dengerin.
1: Baik.
2: Dan aku mau pindah ke TikTok lagi. TikTok.
1: Iya, TikTok, live TikTok.
0: Iya betul
2: kan.
1: Iya.
2: Yaudah. Oke. Salamnya buat Teh Ros untuk semua kru yang ada di Bandung. Beni, semoga selalu sehat semua.
0: Amin.
2: Lalu dilancarin semua. Amin. Pokoknya urusannya semoga cepat dilancarin.
1: Amin.
0: Makasih Bang
2: Terima
0: Edo.
2: Terima kasih. Ya.
1: Sama-sama.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Makasih
1: Bang Edo. Alhamdulillah tah Bang Edo.
0: Bang Edo. Soatuh.
1: Ayo ah, urang prungkeun.
0: Anu
1: lagu muhun ti abdi lagu anu panutup ti abdi engke aya sip selanjutnya. Tos gantri di dieu. Lagu Liwung buah karyana Pamaman SWP kasanggakeun.

0: gitu Kang Benny.
1: Ukur pangreka impian, angan-angan
0: merenai. Angan-angan aja gitu. Eta teh kabayang Kang Benny nuju maha nganggit lagu. Eta dugi ka teu tiasa tamat eta teh.
1: Oh.
0: Margi lagu, bakatku ya kebeku ka liwung eta, nembe aya dina kabingung eta dina ieu. Yeah. Teh aya lagu ilang sirna na kacapi lebah yeah madakeun teu daya pikeun nganggitna. Bade nungtungkeun teh tos teu tiasa kumaha bakatku hatena tos gitu liwung pisan,
1: mohon
0: sedihnya
1: kabingung,
0: kabingung ya, lir ibarat Kang Benny nuju bingung ayeuna teh gitu.
1: Kadang-kadang sok teu apal saha abdi teh.
0: Tah gitu mohon ari pamaman mah almarhum lagu anu ilang teh. Nah, Kang Benny mah duka liwung teh naon nu ilang
1: naon. Tapi luar biasa na oge nya
0: Kang Maman teh kan eta mah tukang kacapi Kang Benny.
1: Tapi biasa ngadamel rumpakan.
0: Biasa.
1: Lajeng oge panginten dina hariring-hariring. Nah, nanti namina nunang-nunaningna gitu kan.
0: Mohon. Ya. Melodi laguna. Lirikna. Ya. Wah, luar biasa. Tah, ya gitu. Ayeuna geun tos salah personil Kang Benny.
1: Itu mohon. Kumaha tuh?
0: Tah, mohon. Abdi ayeuna bade ngaleungit heula. Bade tilem tring ke bakal digentos ku personil selanjutnya.
1: Urang break heula sakedap.
0: Mohon. Urang aya naon nya? Oh, mohon aya Kang Benny urang.
1: Bebas di mah tiasa ditarik.
0: Siap Kang Benny kitunya.
1: Oke. Okay. Lah gitu tah. Oke, urang teraskeun deui panginten kurang mau sesi kadua sareng Ce Ano.
0: Mohon
1: nya panginten laguna mah insyaallah ke panginten dibikin langsung ku Ce Ano nya. Mohon mah panginten masih kene misteri.
0: Bade iklan mah heulanya.
1: Hoyong iklan pokona yang ngupikeun iklan pisan dinten ieu mah.
0: Siap. Yuk urang iklan heulanya.
2: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah. Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Kawih Pasundan nganterkeun karyeus yasana para seniman.

0: Ah, gitu tanya. Di selang-heula ku salagu tadi judulnya naon teh?
1: Indung jeung Anak.
0: Indung jeung Anak. Berarti eta mah panginten obrolannya barangkali antawis barangkali sareng ibuna. Kitu nya sana. Tuh kata. Tapi asa rada sedih di kitu nya. Upami dina rumpakanna kumaha eta teh uningan teu ngeunaan naon.
1: Anu nembe teh.
0: Anu nembe teh. Indung jeung Anaknya kitu tanya. Oke. Urang teraskeun deui nya teh nya. Ohon urang awas heula masih kene aya Papa Aleta alias
1: Bang Edo teh.
0: Bang Edo teh Edo di Lampung. Sehat saya terus abeni sareng teh anu.
1: Amin nuhun.
0: Tah kitu. Mesti enggak ngerti lagunya tapi ngerasa sedih banget cenah.
1: Teh janten pangitan Kang Beni ya mangga basa Indonesia sakedik dah Kang Kang Edo ya. Ya meskipun misalnya tidak mengerti dengan lirik-lirik yang disampaikan tapi dari alunan melodinya. Itu bisa menggambarkan memang ya ada apa namanya ikatan batin dari ikatan seorang batin. Ibu dan anak
0: tak gitu.
1: Sedih mohon. Gitu panginten
0: kasih
1: sayang ibu dan anak tidak akan ternaon coba
0: ternaon ya hilang
1: gitu kan Edo ya
0: terus aya ieu oge urang nepangan saroja mekar satu teh mohon salam baktos kasadayana wargi katanya begitu ya ini saroja mekar satu tenuhun aya aya Kang Gali Sukma.
1: Naon jeung
0: tah kitu saya pisan dilanjut cenah teh. Aya Teh Pina.
1: Teh Pina. Teh Pina abdi ge kitu lah ya.
0: Teh Pina, Teh Anu, cenah ieu mah jigana sohib nya ieu mah nya.
1: Alhamdulillah wargi.
0: Wargi, alhamdulillah Teh Pina damang. Oh, orang mana ya orang Subang?
1: Teh Pina Teh Pin orang mana hilap deh.
0: Sok ngawi oge jigana Teh Pina mah nya.
1: Alhamdulillah. Sami seniman, seniwati. Pokoknya nu mika cinta karena seni Sunda.
0: Nah, gitu. Tak urang teh panginten dina waktos ieu teh ngadugikeun lagu-lagu kawih Sunda.
1: Leres.
0: Tapi waktosnya memang
1: mepet.
0: Kawatesnya mung sajam. Kirang lagu 60 menit. Ayeuna tos tabu 10 lagu 44. Alah sakadap deui.
1: Wios lah. Anu penting mah urang silaturahim kadugikeun abeni. Abeni ieu urang aoskeun heula ya anu lebet teh nya.
0: Mohon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing majeng kasiang Kang Beni aki-aki leutik. Masih bodo teu acan. Nah, dia masih bobo meureun mah.
0: Nah, mohon. Oh, ieu teu acan tiasa nganggo TikTok panginten.
1: Teu acan katinggal bungkeul kanana. Anu masa siaran silaturahmina kanggo kasadayana wae, anu teras mancu diperopat di mana wae ayana mugi teras daramang salamina.
0: Amin.
1: Allah ya rabbal alamin. Wassalam. Waalaikumsalam. Kanggo ka Abah Sutaryat di
0: Ciparagang,
1: Cianjur,
0: Cidaun. Lajeng oge aya karuhun Sunda.
1: Kumaha?
0: Anis Ucung Damang hehehe. Anggo hehehe.
1: Ieu mah pokona anu atos nyebatkeun Ucung mah pasti ieu teh anu maneh cakep pisan gitu. Upami abe nih nyebat Ucung ka teh anu disintreuk.
0: Ada kasahanapeun gitu.
1: Sanes. Oh. Nanging aya naonnya misalnya teh nami sebatan anu ke orang-orang tertentu abe nih.
0: Ucung mah kanggo khusus pamegat atawa napi kumaha?
1: Henteu, abi teh Neng Ucung namina teh
0: gitu. Neng Ucung. Oh gitu. Terus Kang Iik deui, Kang Iik nurupai kamajengan teknologi sanatenya. Tahun 80-an mah mung suanten ayeuna mah tiasa ninggal penyiarna geulis ka Rasep. Alhamdulillah tak kitu teh nya.
1: Janten kamajengan. Dugi ka mana oge da pasti geulis ka Rasep, pamit kamajengan nya ka Rasep, istrinya geulis.
0: Mohon. Lajeng oge aya akun Well TTNT 2002 raoseun sampurasun Akang Teteh abdi ti Cianjur. Halo, orang Cianjur. Tai karuhun Sunda cenah teh anu jiga teh ieu mah baraya meureunan.
1: Nya baraya urang sadaya.
0: Baraya urang sadaya, baraya teh anu. Sagara cinta wilujeng enjing, wilujeng wayakieu mohon nya.
1: Aya deui Kang Beni.
0: Saha?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Abah Nana Dukat di Jakarta bade naros ka Kang Ajis ngeunaan tokoh Semar. Nah Kang Ajis.
0: Oh, nembe, benar-benar. Anu acara tadi kacida. Kang Ajis mohon ti naon namina teh Kang Ajis teh lingkung seni sami ti ring-ringan Giri Harja tilu kitu tah.
1: Lujeng tepang kanggo ka Abah Nananya.
0: Abah Nana mohon. Atuh teh panginten urang dugikeun wae lagu nu kahiji teh.
1: Keukeuh ieu teh kedah ngawi.
0: Kedah ngawi cenah teh hoyong ngupingkeun suanten teh.
1: Sugan manawi memanawian nya ieu teh. Aya asih abadi Kang Giri.
0: Asih abadi.
1: Mudah-mudahan ka asih urang teras langgeng
0: lana
1: pun kitu deui panginten ieu sami asih urang ka kanggo ka kaum dangu anu manco di AM 540 kHz dina RRI digital oge dina
0: TikTok na Pro 4 Bandung. Atuh urang dugikeun wae panginten lagu salajengna teh anu asih abadi.

0: Asih abadi kom dangu, kasanggakeun mugia tiasa katampi kalayan kabingahan. Hapunten tina sagala kakiranganna. Tumali waktos ayeuna 10.52 aya keneh waktosnya. Mangga dihaturanan anu bade ngiri ngadedel tiasa didugikeun ngalangkungan telepon di 721-8075 oge tiasa ngalangkungan wawana neng punten paling dia gelis ieu nomor ieuna di sabaraha abeni atana nomor wawana
1: nya mohon di 0811 201-540 gitu tanya. Mangga dicatat wae nomornya di 0811-201-540. Atau tapi gampil aya namun tiasa WhatsApp ogenya, tiasa di TikTok noge sami tiasa komen, komentar
0: gitu. Kacan anu lebet ya TikTok?
1: Aya, ada Ki Uwes.
0: Ya.
1: Kembang balebat ambu cenah parantos diapungkeun teh acan.
0: Kembang balebat. Jika nama teman yang PR atau lebih bade ayeuna.
1: Tiasa ayeuna tiasa pingan payun mangga.
0: Tapi abdi teh terus janjian itu sareng seorang.
1: Oh gitu?
0: Mohon.
1: Tah aya deui teh.
0: Naon
1: jeung? Teh anu ieu tadi teh Vina
0: cenah. Nah, kumaha cenah?
1: Meni waas teteh cenah tos lami teu ngupingkeun sonten suanten
0: nya. Tos benten ayeuna mah.
1: Tos rada sonten teh anu mah
0: cenah. Itu. Oh, ieu teh teh Vina salarasna mah kirang-kirang pede.
1: Kirang pede. Ya,
0: kumargi. Faktor U pangitan abeni ya. Naon namir teh? Lapas tos rada
1: Tapi teu katawis ah.
0: Teu katawis da moal katingali ka kuping.
1: Moal ka teu ka kuping nanya kitu tanya. Teh anu
0: kumaha?
1: Kantun salagu deui pangitan atuh panutup pangitan ieu mah nya lagu anu pamungkas.
0: Mohon bade di temuan mohon terus janjian ieu teh aya angin priangan janten kembang balebat hapunten panginten kanggo PR wae nya
1: dinten payun insyaallah nya dinten Kamis tabu 10 dugin ka tabu 11 insyaallah panginten minggon payun mah tiasa di studio hiji gitu ya
0: mudah-mudahan
1: di sarangan
0: komplit
1: ku para wiyaga gitu nya panginten di SIM kuring saperang kanca di Propat RI Bandung teh anu oge sami panginten sareng Bedi sejauh pamitan panginten kasadayana hatur nuhun kasadayana urang tutup wae ku lagu
0: angin
1: angin
0: priangan
1: priangan.

0: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Meriahkan apa istilahnya pasang kiri seperti damas,
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Buang apa itu?
2: Obat bekas. Sudah kadaluarsa kok.
1: Yeay, buang obat jangan sembarangan. Ada aturannya, biar gak dimanfaatkan oleh orang yang gak bertanggung jawab.
2: Oh, begitu. Lalu bagaimana cara membuang sampah obat yang benar?
1: Nih, begini tahapannya. Pertama, pisahkan obat yang sudah kadaluarsa atau rusak. Baca label obat terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertera, maka ikuti petunjuknya. Selanjutnya, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Untuk obat berbentuk tablet dan kapsul, jangan lupa untuk hancurkan obat terlebih dahulu dan campur dengan air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian, taruh ke dalam wadah atau plastik tertutup. Sementara untuk obat berbentuk sirup, dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Tapi untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa tutup rapat ya. Selanjutnya, buang deh ke tempat sampah. Oh iya, jangan lupa jika membuang obat yang diresepkan dokter, coret semua informasi yang ada di label botol atau plastik obat.
3: Ayo, buang sampah obat dengan benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, BBPOM Bandung menuju WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung Kaum Dangu. Setelah tadi program-program menarik kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan saat ini tinggal kita bersama mendengarkan seperti biasa ya, pengalaman-pengalaman seru dari para pelaku usaha UMKM, bagaimana memulai usaha di tengah persaingan tentunya semakin ketat, semakin menantang. Harus punya ide yang bisa dibilang ide yang unik gitu ya. Kemudian juga perjuangannya luar biasa dalam membangun ide gagasannya pastinya. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang punya ide dari ide jadi cuan, cerita di balik DAK Delight. Saat ini sudah bersama kita ada Teh Dina Rosalina, owner dari DAK Delight. Selamat pagi jelang siang Teh Dina.
5: Iya, selamat pagi menjelang siang juga Kang Benny.
4: Iya, kabar
5: saya
4: baik.
5: Kakak aja ya.
4: Alhamdulillah ya. Senang sekali nih sama Teh Dina bisa ngobrol-ngobrol di teras UMKM.
5: Iya, alhamdulillah sama saya juga Kang Benny.
4: Iya. Seperti biasa Teh Dina, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih perihal bagaimana kiprah Teh Dina ya, begitu ya, perjalanan Teh Dina nih membangun usaha DAK Delight dari awal tahun pertama, pengalaman-pengalaman serunya menghadapi tantangannya, iya, keseruannya begitu ya, dan kemudian bagaimana solusinya yang diambil gitu. Kemudian yang pastinya juga yang pasti di akhir nanti disiapkan Teh tips buat oleh-oleh para pelaku usaha UMKM. Baik, kita berkenalan dulu lebih jelasnya lagi, kita akan tanya nih Teh Dina Rosalina ya. Ini Teh Dina sendiri orang mana Teh?
5: Saya asli. Mix ya, papa saya dari Arab, mama saya Sunda. Mix
4: oh, Arab jadi, Sunda ya?
5: Iya.
4: Berarti, oke. Kalau gitu Teh Dina, ini ada sangkut pautnya gak sama-sama mungkin kultur keluarga gitu? Usaha ini enggak?
5: Sebetulnya ada sih, karena ini diangkat itu dari dapur keluarga.
4: Oh, dapur keluarga.
5: Iya, jadi karena memang anak saya itu untuk yang kita feedback ke belakang itu dari Dark Delight sendiri, sebetulnya ini namanya itu Diza Cake and Cookies.
4: Diza Cake and Cookies.
5: Betul, karena kemarin kita di legalitas Haki itu Diza itu
4: Diza
5: sudah ada yang sudah pakai. Ada. Betul. Jadi dengan berat hati akhirnya harus. Saya pakai DAK The Light. DAK itu diambil kebetulan saya punya lembaga pelatihan untuk di bidang vokasi dan keterampilan.
4: Oh baik.
5: Iya. Nah akhirnya ya sudah deh DAK The Light dan hakim menyetujui ACC ya sudah. Tapi yang penting DIZA-nya tidak hilang.
4: Oh bisa jadi singkatan dari itu ya DIZA.
5: Kebetulan anak pertama ya itu DIZA itu anak pertama sama anak kedua saya. Itu yang
4: kecintaan diambil. Pada anak ya.
5: Betul. Jadi karena mereka itu senang ngemil, senang makan, cuman ide muncul itu dari segi makanan itu karena anak saya susah makan, susah ngemil, jarang jajan di luar, jadi susah. Makanya bagaimana seorang ibu menciptakan produk untuk anaknya di rumah
4: yang
5: ternyata akhirnya disukai banyak orang.
4: Oh baik.
5: Akhirnya saya pernah dikontrak untuk membuat catering khusus untuk makanan anak-anak TK selama 3 tahun. Dimulai dari situlah.
4: Dipercaya dari situ ya. Sebelumnya belum ada pengalaman sebenarnya belum ada pengalaman mengelola makanan untuk anak apalagi gitu ya.
5: Tidak ada. Karena saya orangnya memang kreatif salah satunya gitu. Itu selalu memunculkan ide yang baru gitu. Karena kan anak-anak itu kalau dulu tuh yang namanya ikan susah sekali. Jadi bagaimana caranya untuk bisa agar bisa dimakan sama anak?
4: Ikan langsung nggak bisa, berarti harus diolah gimana caranya gitu ya.
5: Jadi saya bikin makanan kayak dibikin kayak bitter balance tapi dari ikan bahannya.
4: Okay. dari sisi kandungan gizi juga paling tidak juga harus apa ya, memenuhi kandungan gizi anak ya begitu ya.
5: Betul sekali. Nah makanya nutrisi ini kita anak. Menciptakan Dark Delight ini saya ingin semua targetnya itu kalangan masuk semua, mulai dari batita sampai ke lansia, bahkan yang memiliki diabetes juga bisa bisa makan, bisa mengkonsumsi gitu. Karena saya ada beberapa produk juga yang gluten free.
4: Akhirnya, less sugar gitu ya.
5: Ke situ kan karena memang targetnya pengen semua kalangan masuk gitu kan. Dari gluten free terus udah gitu saya mengurangi yang namanya MSG khusus untuk di catering.
4: Iya, tadi awalnya karena memang buat konsumsi anak ya.
5: Iya, kan
4: sehingga orang lain jadi percaya gitu kan.
5: Betul. Nah, ini yang kendalanya itu membangun trust itu yang amat sangat luar biasa.
4: Baik-baik. Gitu. Apa yang di awal di lakukan supaya orang lain juga percaya gitu ya.
5: Jadi awal itu saya coba memberikan suatu olahan makanan di mana saya tunjukkan bahwa makanan ini tuh tidak semua makanan harus menggunakan MSG. Karena saya diangkat dari makanan keluarga, otomatis sehat dong untuk anak-anak saya. Yang istilahnya, kok anak-anak kamu bisa cerdas sih? Emang kalau dulu itu MSG itu nggak bagus katanya. Akhirnya saya angkat dan saya menyediakan suatu pelatihan di mana menggunakan pelatihan makanan sehat.
4: Oh, dengan itu caranya ya?
5: Iya.
4: Sosialisasinya dengan itu.
5: Betul.
4: Karena kan kalau nanti berhubungan dengan konsumen satu-satu masa iya kan ya?
5: Iya, nggak mungkin.
4: Nggak mungkin.
5: Jadi ini, hayuk kalau misalkan mau belajar makanan sehat, boleh dengan saya gitu.
4: Sehingga dikenal menjadi olahan makanan sehat begitu.
5: Betul
4: ya, DAK Delight ini ya.
5: Nah ini kan salah satunya jadi cheesecake itu makanya kok beda ya punya ibu. Biasanya kan sebagian besar itu menggunakan butter ya gitu. Kalau saya nggak butter, saya milk yang di steam.
4: Susu di steam.
5: Iya.
4: Mm.
5: Nanti boleh deh Kang Benny cobain.
4: Dari dari rasa pun pasti akan berbeda, Bung.
5: Rasa berbeda banget. Nah, itu jadi pure benar-benar barang bahan dari barangnya kan kita juga carinya yang memang berkualitas gitu, fresh gitu kan. Jadi akhirnya bisa menciptakan ini tuh dengan rasa berbeda. Akan di lidahnya beda.
4: Betul. Seorang otodidak ini dapat dari mana? Tentunya juga harus belajar kan ya, nggak semudah itu kan.
5: Saya sebetulnya bereksperimen.
4: Eksperimen.
5: Ya, justru memang betul Kak. Jadi dari ide ini, ide kalau hanya dipikirkan saja itu
4: hanya sekedar angan-angan gitu ya.
5: Betul, tidak menghasilkan apapun gitu menurut saya. Tapi ketika ide itu diwujudkan gitu. Kita punya mimpi besar nih gitu. Di situ kita bisa memperjuangkan bagaimana caranya untuk mewujudkan ide ini menjadi sesuatu hal yang punya nilai gitu. Nah, ini luar biasanya ternyata saya berhasil di situ. Jadi ide-ide saya gimana ya kalau bikin makanan yang aneh bisa dicari orang tapi sehat gitu, unik makanan kita.
4: Okay.
5: Karena kan maaf, contohnya misalkan kita bikin batagor, semua orang juga bisa,
4: bisa
5: bikin batagor.
4: Iya.
5: Salah satunya yang unik itu adalah dari roti. Roti semua menggunakan tepung kan?
4: Iya, betul.
5: Tapi saya tuh menggunakan singkong. Roti kan biasanya tepung, saya gunakan singkong. Terus bagaimana nih cara membuat daun singkongnya itu biar disukai anak-anak? Anak-anak gak suka kan?
4: Apalagi termasuk daun singkongnya?
5: Daunnya juga.
4: Oh, tidak hanya singkongnya saja.
5: Kan kita memperdayakan yang ada. Sebetulnya itu salah satu sumber daya dari Indonesia sendiri kan?
4: Potensi alam sendiri.
5: Sendiri. Akhirnya dari daun singkong itu saya olah menjadi crispy keripik. Akhirnya disukai juga anak-anak. Nah itu, jadi keuntungannya sebetulnya kalau anak susah makan sayuran, ini solusinya.
4: Tapi tidak mengurangi nilai gizi dengan keripiknya. Di gimana? Dipanggang kah atau dibuatnya seperti?
5: Justru di olahannya itu kita tuh kemarin direbus dulu.
4: Direbus.
5: Terus dikeringkan.
4: Dikeringkan.
5: Sudah dikeringkan, kita cuma pakai tepung beras.
4: Itu
5: olahannya yang pasti digoreng. Tapi digoreng itu kan ada kandungan minyaknya cukup lumayan ya. Tapi kita ada proses pengeringan untuk menghilangkan minyaknya itu.
4: Sehingga juga aman begitu ya.
5: Iya, itu baru ide saya kemarin.
4: Iya. Baru-baru ini.
5: Baru kemarin menciptakan saya mencoba gitu. Anak saya itu bisa makan daun singkong.
4: Daun singkong tanpa mereka lihat seperti apa bentuk aslinya gitu kan ya.
5: Iya,
4: jadi, samar.
5: Iya, jadi pas begitu sudah jadi saya bawa, rekan-rekan ternyata langsung itu Kang Benny. Jadi selama satu minggu saya nggak nge-branding apapun, hanya bawa
4: contoh sampel gitu.
5: Contoh testernya, akhirnya udah booming. Iya, dan dalam jangka pemasaran karena tester itu selama 2 minggu akhirnya kemarin langsung orderan sampai 200 pack.
4: Wow.
5: Itu ide banget, ide saya berhasil.
4: Kok mudah banget sih? Kok mudah banget Teh Dina? Apakah memang Teh Dina di sekeliling Teh Dina itu memang apa ya istilahnya?
5: Orang pecinta makanan semua.
4: Pecinta makanan semua, artinya konsumen. Konsumennya jadi, sudah jelas gitu kan?
5: Iya, makanya kemarin alhamdulillah sih luar biasanya, ternyata dari sesuatu hal yang kecil
4: ketika
5: ya itu ide, kalau hanya sekedar pemikiran tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau diiringi sama keberanian memulai gitu dari awal, itu yang luar biasa.
4: Teh Dina, kan pastinya jadi repot juga ya prosesnya, apalagi kan proses yang bisa dibilang di luar kebiasaan orang gitu, instan. Kalau orang pakai MSG sudah daripada repot-repot pabrikan MSG gitu kan.
5: Racikan
4: bumbu-bumbu yang sudah jadi. Sementara Teh Dina nih justru prosesnya luar biasa dari buat bahan gitu kan.
5: Betul. Jadi gini Kang Benny, jadi kalau kemarin itu saya merasanya gini, bahkan minta dong racikan bumbu kamu terus bisa dijualin dalam bentuk toples. Jadi saya memang kalau di rumah itu fresh bahannya, dan kadang-kadang kalau misalkan saya sibuk di luar itu saya memang meracik satu bumbu beberapa kadang-kadang satu bumbu itu bisa buat olahan semua jenis makanan.
4: Gitu.
5: Saya bikin banyak, langsung saya masukin ke toples, saya simpan.
4: Dan
5: itu banyak yang minta, Kang Winnie.
4: Kan, bumbu apa saja Teh Dina?
5: Ada kemarin dari orang India. Favorit banget bumbu nasi goreng udangnya.
4: Wow, harus coba nih ya.
5: Harus, boleh ke kafe.
4: Secara kan kalau kalau bikin sendiri emang repot nih Teh Dina. Bumbu nasi goreng, ada apa aja sih di dalamnya bumbu nasi goreng? Kayaknya ada kayak rempah khusus gitu ya. Bikin sendiri dengan ada bumbu rahasia yang gak bisa disampaikan ya.
5: Karena gini, ada beberapa produk juga kita menggunakan rempah-rempah. Kalau misalkan kita tahu yang namanya cookies itu selalu di nastar, kastengel. Kalau saya kemarin itu alhamdulillah produk yang laris manis itu cinnamon, black cinnamon.
4: Dia
5: menggunakan ginger.
4: Sama
5: kayu manis.
4: Mantap tuh.
5: Nah, itu beda.
4: Menghangatkan itu ya.
5: Jadi banyak pesan itu karena enak dipadu-padankan dengan kopi pahit kan.
4: Iya. Nah, jahe, kayu manis, cengkeh tuh bagus banget buat badan ya,
5: bahkan
4: buat imun.
5: Bahkan bisa dimakan sama anak kecil.
4: Iya.
5: Anak kecil mana ada suka.
4: Jadi kalau gitu bisa dibilang makanan buatan dari Teh Dina ini, DAK Delight ini memang buat batita juga, buat iya, balita juga
5: buat
4: bisa ya.
5: Sampai lansia.
4: Bahkan sampai lansia.
5: Yang punya diabetes juga ada kita.
4: Gitu. Jadi gluten free tadi
5: betul,
4: ya.
5: Mm-mm. No sugar.
4: No sugar. Baik. Jadi, baik.
5: Kita membatasinya itu PO.
4: Oke oke. Saya jeda dulu Teh Dina. Boleh. Berarti kalau gluten free nggak pakai gula sama sekali, penggantinya ya, apa berarti itu?
5: Kalau menurut saya ini kayak contohnya salah satunya dari susu itu kan.
4: Oh, susu ada juga ada kadar gulanya ya. Betul
5: iya,
4: betul betul.
5: Kita kan kayak menambahkan beberapa persen mungkinnya dari gula. Jadi tidak full. Kalau misalnya kita pakai 100 gram, kita hanya pakai 25 gram saja.
4: Oh, ada hitungannya jelas ya.
5: Iya, ada hitungannya. Pakai gram kita.
4: Oh, oke, okay. Kalau kebiasaan orang misalkan pengen manis gitu, pekat boleh, manisnya, itu gimana antisipasinya?
5: Boleh. Kalau kita tergantung PO.
4: Oh.
5: Saya pengennya manis, asin, gurih.
4: Oh,
5: nah,
4: iya.
5: Terus kalau cake itu aku pengennya gurih, manisnya kayak manis jambu.
4: Waduh, manis jambu.
5: Iya.
4: Iya.
5: Jadi makanya saya bilang kita produk nggak ready, tapi tergantung PO permintaan.
4: Oke, oke, oke.
5: Katanya
4: okay,
5: sih enaknya begitu.
4: Fresh juga ya, yang nggak stok ya.
5: Walaupun jujur ini kami ini bisa bertahan sampai 1-2 bulan karena kita kan tidak menggunakan bahan pengawet juga.
4: Baik, baik.
5: Nah itu.
4: Tapi anjuran dari Teteh sendiri untuk suhu ruang bisa kan?
5: Aman sih.
4: Aman ya?
5: Aman, karena kita udah masuk ke lab juga.
4: Oke okay.
5: Lab itu bertahan sampai 3 bulan
4: 3 bulan?
5: Iya.
4: Wow, kondisi masih bagus gitu ya. Dengan pengemasan yang ada saat
5: iya,
4: ini.
5: Iya, sebetulnya ini kemasannya simple gitu. Karena
4: okay,
5: kan kalau biasanya kalau orderan yang minta up itu saya dari packagingnya beda
4: kami. Oke, Teh Dina karena waktunya terbatas
5: boleh,
4: nih. Iya. Ini boleh disampaikan ada produknya apa saja yang mungkin di bawah saat ini ya, tidak banyak, tidak semua ya. Silakan
5: betul,
4: boleh ditunjukkan. Ini kebetulan ada kamera di depan.
5: Oke.
4: Oke.
5: Aduh, ini saya tunjukin gimana nih?
4: Iya, boleh yang itu.
5: Oke, okay, nah ini kebetulan kita salah satu dari Dark Glade itu cake and cookies.
4: Cake and cookies.
5: Ada juga pastry and bakery.
4: Mm-mm.
5: Kebetulan hari ini saya membawa cheesecake-nya gitu, special
4: cheesecake-nya.
5: Terus ada beberapa juga dari cheesecake ini, kita tidak menggunakan butter, tapi 90% itu susu.
4: Susu, ya, olahan susu ya.
5: Ini juga ada beberapa makanan khusus buat ibu-ibu, mak-mak ya, yang suka makanan Sunda ya.
4: Sunda gitu, tradisional
5: kayak
4: gitu kan.
5: Terus kan
4: ada kayak risol gitu ya.
5: Nah ini boleh.
4: Oh.
5: Jadi kita juga menerima catering, snack box. Dan 9 makanan lainnya.
4: Iya, selain juga buat pesta-pesta tadi yang paling
5: boleh,
4: penting adalah nilai-nilai tambah dari DAK ini dia
5: non MSG.
4: Betul, sehat ya.
5: Ya, low sugar.
4: Low sugar. Oke. Okay. Nah, Teh Dina sendiri tadi kan sudah mengolah makanan untuk anak ya, di mana nih tepatnya?
5: Kebetulan sekarang itu kita ada dua produksi.
4: Dua produksi.
5: Saya lebih banyak awalnya di Dakota. Sekarang itu lagi garapan ke Cimahi. Saya
4: Cimahi.
5: Cimahi karena membutuhkan space yang cukup lumayan
4: besar
5: juga. Nah, kalau misalkan urgent hari Sabtu nanti kita tuh ada kegiatan juga yang pengen katanya apa tuh nasi amparan tuh. Nah, nanti akan ada di YPKP.
4: YPKP Sangga Buana.
5: Iya, Sangga Buana di gedung bisnis. Boleh nanti mampir di kafe Diza Edu Cafe Studio.
4: Oke, di sana ada
5: iya,
4: juga.
5: Iya, hampir 90% itu produk ada di sana.
4: Oh, produk DAK di Dilat
5: ya.
4: Oke. Di setiap harinya.
5: Setiap hari Senin setiap hari enggak sih, Senin sampai dengan
4: jam kampus mungkin ya.
5: Kampus.
4: Hari-hari kampus
5: betul,
4: gitu kan ya.
5: Kalau hari Sabtu tuh sampai jam 1.
4: Oh, Sabtu juga ada.
5: Iya. Setengah hari.
4: Ini hanya makanan saja atau ada minuman yang lainnya juga?
5: Ada minuman, ada. Kita kebetulan juga di barista.
4: Oh yang, gitu.
5: Iya betul.
4: Ya.
5: Jadi makanya Dark Delight ini kalau orang
4: Mas
5: bilang
4: ya,
5: bingung
4: cok,
5: ini tuh produk fokusnya di mana? Pokoknya mah Anda butuh apapun insya Allah kami
4: ada,
5: siap melayani gitu, ada gitu.
4: Baik, ada kemitraan enggak sih? Buka kemitraan enggak sih? Atau hanya sekedar open PO gitu?
5: Sebetulnya gini kak, kemarin kita juga banyak dari konsinyasi karena ada beberapa produk juga yang sebetulnya sudah ekspor by trip gitu. Maksudnya kayak bakso aci dulu yang lagi booming. Kita udah sampai ke Jerman, Malaysia gitu.
4: Trip.
5: Nah, cuman kemarin juga potensi ekspornya sudah masuk, konsinyasi juga di 4 departemen store juga sudah ditawarkan, cuman saya belum ambil ke sana, Kak. Saya lebih nyaman dengan mandiri.
4: Seperti ini ya, juga masih
5: betul, karena ini juga sudah cukup lumayan. Kalau alihnya ke sana otomatis kan balik lagi, kita butuh permodalan.
4: Nah, itu dia.
5: Jadi lebih baik kalau saya secara pribadi menjalankan apa yang sudah ada dengan kemampuan yang saya punya. Yaitu dengan yang penting ide kita nggak akan putus untuk menghasilkan cuan.
4: Betul, idenya nggak terputus untuk menghasilkan cuan. Jadi bisa berkembang selalu ya. Betul. Meskipun tadi ada apa kendala masalah permodalan, tapi semoga tidak hanya dengan itu saja ya, karena bekal buat bikin usaha itu harus punya ide ya.
5: Justru sekarang kemitraannya gini, Bu Ina, tolong dong buatkan saya produk. Tapi pengennya begini-begini dari bahan begini.
4: Oh, bisa, Bu. Terima itu, Teh Din.
5: Jadi melayani jasa seperti itu juga nih, Kang.
4: Jadi yang usaha enggak usah bingung-bingung gitu ya. Iya. Dia punya ide hanya sekedar ide saja gitu ya. Betul. Dituangkan.
5: Iya. Jadinya makanya saya bilang gitu kan. Jadi kalau ide itu bukan hanya dipikirkan saja, coba wujudkan. Wujudkannya apa? Mulai berani untuk mengeksplor itu gitu.
4: Baik,
5: karena
4: baik.
5: Ketika ide itu diwujudkan, ya itu berubah akan menjadi cuan gitu.
4: Iya, betul. Nah, itu, tapi ya yang kan? Pastinya juga harus benar belajar ya.
5: Betul,
4: makanya Teh Dina ini punya lembaganya khusus untuk belajar konsultasi.
5: Ya, untuk itu. Ini juga ada beberapa dari koperasi, ada juga dari beberapa klien juga sudah ada beberapa yang sudah saya ciptakan produknya. Unik.
4: Iya.
5: Langsung saya
4: setelah itu lepas. Mereka yang jalankan atau bagaimana?
5: Kan kalau untuk sementara ini masih maklun. Jadi dia belum berani, takutnya beda katanya.
4: Oh iya pasti.
5: Iya, saya juga heran ini, Kang. Katanya kalau beda tangan beda rasa ya.
4: Bisa jadi. Iya. Itu sifatnya gaib, Teh.
5: Gaib ya.
4: Okay. Kadang bisa dipercaya, kadang bisa enggak gitu. Nah, tapi itu memang iya, kalau misalnya orang yang tangannya berbeda.
5: Sudah terampil lah katanya. Beda dengan antara tangan terampil dan belum terampil.
4: Iya.
5: Nah, tapi kan kalau ada keinginan dan kemauan, saya pikir
4: bisa
5: pasti,
4: ya.
5: Ya, 99% itu pasti sama kalau misalkan mengikuti prosedurnya.
4: Oh gitu. Teh Dina maaf sekali nih karena waktunya hanya sebentar, mungkin bisa dimaksimalkan Teh Dina mau sekedar menyampaikan promonya atau mungkin produknya atau ke tadi kemitraan tadi atau open PO, silakan boleh Teh Dina.
5: Buat semua penggemar The Acadelight ataupun orang yang pengen tahu nih apa nih The Acadelight, boleh langsung berkunjung saja nanti di gedung YPKP Sangga Buana, di gedung bisnisnya nanti boleh konsultasi langsung dengan saya untuk masalah produk ataupun makanan yang dibutuhkan.
4: Mungkin
5: itu saja.
4: Jadi tidak hanya sekedar mencicipi, bagi Anda juga yang punya ide dan berpeluang menjadi UMKM gitu ya.
5: Betul.
4: Apalagi sudah ada konsultannya di sini, tinggal langsung aja konsultasi, bisa hubungi Teh Diana di sana ya, di gedung YPKP. Teh Dina di gedung YPKP, gedung bisnis.
5: Betul.
4: Iya, tiap hari ada ya.
5: Tiap hari Senin sampai dengan Jumat.
4: Senin sampai dengan Jumat.
5: Satu setengah hari.
4: Boleh
5: nanti di call dulu karena saya enggak standby di kantor juga
4: Ini bisa memangkas kesulitan Anda nih, kaum dangu, kalau misalnya Anda pengen bikin bisnis
5: bingung
4: mau bikin apa.
5: Ngapain,
4: pengen
5: ada
4: bikin yang unik tapi sulit gitu kan?
5: Baik.
4: Boleh silakan, bisa hubungi nomor telepon juga, mungkin saya bisa sematkan di sini nomornya Teh Diana. Teh Dina. Di
5: 081.
4: Iya.
5: Duanya ada 3.
4: Oke, 081 044
5: 100.
4: 044 100. Oke, saya ulangi di 081-222-044-100 ya.
5: Betul sekali.
4: Oke, silakan bisa hubungi Teh Dina ya di Sangga Buana YPKP Kota Bandung. Baik, hatur nuhun, terima kasih. Tidak hanya sekedar banyak yang beli produknya, tapi juga banyak yang konsultasi ya ke Teh Dina, juga bantu para UMKM juga untuk bangkit bergerak maju lagi lebih baik lagi. Hatur nuhun teh. Sukses sekali lagi, selamat beraktivitas kembali, hatur nuhun. Demikian Kom Dangu obrolan kita bersama dengan Teh Dina Rosalina, owner dari DK Delight ya, mengenai produknya dan juga luar biasa banyak juga potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan ya, dan juga banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan bekerja sama dengan Teh Dina Rosalina. Silakan Anda bisa hubungi nomor yang tadi sudah saya sematkan, atau mungkin bisa datang langsung ke Sangga Buana YPKP Sangga Buana Kota Bandung. Saya Bedi Niansa undur pamit, terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

jeng siang kaum dangu di mana wae ayana hatunun ka kaum dangu anu masih kena setia satu nyerangan perupa suara Bruya Bandung tu duit kadanget iye separantusun diserangan ku Kang Beni sara jengna simkuring mangweb nyerangan kaum dangu tu duit ka tabu dapan pas gesonten masih dinaruntuyan barak kecerakan aya sababaraha informasi anu baris didugikeun hi salah sejenna nyaeta pamarentah kota Bandung dina danget ayeuna keur nyiapkeun konsep pangwangunan sentra kuliner di unggal kacamatan ieu salah seiji tarekah pikeun mateahkeun deui para pelaku usaha kaasup para pedagang kaki lima. Wali Kota Bandung Muhammad Parwahan mengatakan salah satu gagasan yang sedang dikaji yaitu pembentukan sentra wisata kuliner atau SWK di setiap kecamatan dan konsep tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat? Kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, RRI menggelar kembali Pekan Tilawatil Quran ke-56 Radio Republik Indonesia tahun 2026 dengan tema Memperkuat Generasi Muda Qurani di Era Digital. Wujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun cabang lomba yang dilombakan yaitu Tilawah Al-Quran. Kegiatan ini terbuka untuk pria dan wanita usia 17 hingga 30 tahun dan akan diselenggarakan pada 19 sampai 23 Februari 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui Google Form yang dapat diakses di Instagram dan Facebook @rri_bandung. Pendaftaran ditutup tanggal 16 Februari 2026. Catat tanggalnya dan segera daftarkan diri Anda. Mari semarakan Ramadan dengan lantunan ayat suci Al-Quran bersama RRI.
2: Sayang.
3: Iya.
2: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
3: Udah deh sayang.
2: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
3: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
2: Aku serius, kalau runtuh gimana?
1: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
2: Aduh, sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
3: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu, ya kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apa?

Po LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.

0: dalam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus iya. Ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga cukup tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar-benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
4: Aku datang, halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
4: Oh, gitu. Iya. Mpok Nova yang cantik.
2: Blam-blam.
4: Blam-blam Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pak.
1: Enggak, ini. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
5: Oh, sudah dong.
2: Woi, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
5: Iya, mandinya pakai Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ada muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebenarnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dongengnya?
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
5: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
5: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih.
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
5: Betul.
2: Oke. Okay.
4: Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Cokotaro. Tak mungkin.
5: Gitu ya, gak mungkin.
2: Taruknya aja juga gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
2: kancil
5: nyolong timun gitu. Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: kancil nyolong timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja, dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu. Betul.
4: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu gak sih ya?
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
5: Lagu apa?

0: kan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kancil nyalang timun, terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya. Kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi gak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke. Okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah iya, sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: Memframing.
1: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan berserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: melalui
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini. Hey, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi. Kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
1: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga bahkan suara pun udah bisa mirip sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
1: AI.
0: Oh, iya. Tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke.
1: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Oh. Kalau gak sih, punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut Kak Mora. Oh, iya.
2: Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Bo Nova.
2: Bo Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
0: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong Bo Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku gak minum lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap
1: ya.
2: WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: jadi,
2: ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonu.
3: Kula Nuon.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti dari mana? Gak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Jadi sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Gitu, konopa, beraam-beraam.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Konopa lah kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Udah langsung dah tuh, langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana.
5: Aduh,
4: pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis.
5: Masya Allah.
4: Nasional. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaungi.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Jawa, di Malang nih, adakah dengan buku buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: judulnya. Saya ingin tahu banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo berambraam.
2: Yo,
4: terima kasih juga. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anopa Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Iya. Mbak Mora. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: sang Dimas dan seterusnya yeah. itu.
2: Oke.
6: Okay. Atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Okay. Ya, selamat siang.
3: Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita. Gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, ya. Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti. Nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya, jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaan yang mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan, terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar-benar.
7: Usia dini, berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
7: Kalau ngomongnya, kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Belum minta Allah. Ini real sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai.
2: Ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya. Segera
7: menyeberang, waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
5: Lah, aku yang tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
5: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut. Ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren luar biasa, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul, kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Pok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-3504510 untuk Jakarta. 021-350-4510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang okay, Datuk.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-6910-53.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang benar, rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang ke Tegal itu. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran, pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya gak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya, atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Itu di dalam. Jadi apa? Jadi dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong, kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya,
2: benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik ya deh. Enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Po.
2: Iya. Ya kenapa gak sih?
5: Kak Nova, iya.
2: Oidi. Makasih.
3: Dipanggil Kak Nova.
2: Eh, kita seumuran kan. Peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, masih mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa, mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah, supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa. Jadi
5: terima kasih.
2: Eh bukan dirimu. Kak Mora.
3: Saya jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye.
3: Oke deh.
2: Iya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Iya dah, insya Allah. Kenapa?
5: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
5: Atu-atu. Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
5: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
5: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi se-Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
5: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po-nya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin, biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

PT MRT Jakarta Perseroda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan...

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.
1: Lagu Rasa Sayange adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kita akan bincang ngobrol ngawangkung bersama dengan Kang Deni Hamdani, pegiat lingkungan. Pandangan dari Kang Deni sebagai pegiat lingkungan menyoroti perihal air ini bagaimana nih Kang Den?
2: Ya sebenarnya kalau berbicara mengenai air bersih sejak 2017 dalam konferensi Habitat Internasional di Ekuador, program yang diusung oleh Indonesia itu adalah 100% ketersediaan akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% ketersediaan akses sanitasi yang sehat. Khusus untuk Jawa Barat itu akan mengalami krisis air bersih itu 2025, yaitu tahun ini.
1: Dari prediksi tahun 8 tahun yang lalu ini bagaimana Kang Den? Apakah memang terbukti di tahun ini begitu?
2: Ya sebenarnya Mas, belum 2025 krisis air bersih sudah melanda di beberapa wilayah. Terutama terjadi krisis iklim ya, berakibat pada siklus yang berubah. Jadi antara El Nino, kemarau panjang, dengan La Nina dan hujan ekstrim, sekarang periodenya sudah tidak bisa dijadikan acuan lagi. Kalau dulu ada periode ulang banjir besar, misalnya periode ulang 10 tahun, 5 tahun, sekarang bisa terjadi setiap tahun.
1: Berapa persen Kang Den kira-kira masih aman begitu?
2: Ya sebenarnya kalau kita mengacu ke Jawa Barat 2025 ini, itu sebagai potret wilayah Indonesia dengan penduduk terbanyak Jawa Barat menjadi acuan yang paling utama. Artinya di wilayah-wilayah lain yang tingkat populasi dan daya dukung dan daya tampung lingkungannya masih bagus bisa lebih lambat dari 2025. Cuma masalahnya dengan krisis iklim ini ada suatu mekanisme perubahan daur hidrologi. Nah itu yang sebenarnya kita harus antisipasi. Dengan judul upaya menabung air ini adalah salah satu solusi kan.
1: Artinya bahwa saat ini terjadi pemborosan air begitu ya Kang Den ya?
2: Sebenarnya antara curah hujan yang turun di wilayah Indonesia dengan problem kekeringan itu adalah sebagai bukti bahwa kita tidak ramah terhadap air. Kita selalu mendengungkan ramah lingkungan ya, environmental friendly. Salah satu bagian environmental friendly itu adalah ramah terhadap air. Ya sebenarnya yang paling utama itu saat ini ada pemanfaatan aliran permukaan ya. Aliran yang run off, aliran larian di sungai, itu aliran yang selama ini menjadi banjir Cilencang. Kita harus memperlakukan juga tidak hanya wilayah-wilayah hulu sebagai tangkapan air, tapi wilayah kota juga harus kita perlakukan sebagai catchment area daerah tangkapan air.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: hapikeun meunangkeun eta buahna.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kamu bangun di mana wayana masih diserangkan aku berapa suara budaya Bandung tabu 14 langkung 57 menit masih nyarengan kaum dangu segala pandai pro dangdut adalah kita kami hadirkan menemani sore hari ini di kesempatan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026.

4. Candi Bojong Menje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore kaum dangdut dimanapun anda berada, bahagia sekali di sore hari ini. Tentunya Bro Dangdut dapat menjumpai kaum dangdut yang kebetulan lagi bersantai atau mungkin lagi bekerja. Sesaat lagi pukul 16 akan bubaran dari pekerjaan, tapi mudah-mudahan walaupun hanya sebentar, kita akan menemani kaum dangdut hingga jelang pukul 17 sore nanti dengan sajian lagu-lagu dangdut yang telah kami pilih. Dan apabila kaum dangdut yang ingin berrequest lagu, silakan. Ada lagu klasiknya Jayenal, ada Bekas Pacar di season pertama ini. Silakan yang anda suka bisa delete telepon 7217043.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Oh, Jode.

0: Iya, saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya? Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bima Tara, Tarese.

0: Anggun, Anggun.
1: Iya Kak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
0: Ih, uwak.
1: Emang manis.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa, nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia. Global Musik untuk Anda. Monggo!

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Hujan sekeceng apapun, akan kulewati asal sama kamu, sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, duduk dulu yuk.
1: Udah deh, sayang.
2: Ih, sayang. Kita duduknya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
3: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
2: Aduh, sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
1: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu, ya kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apaan sih?

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda legan nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutupku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

0: Dangdut, dangdut adalah kita kaum dangdut dimanapun anda berada, masih di depan perempat suara budaya Bandung. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan menghibur kaum dangdut di kesempatan sore hari ini. Kebetulan yang sudah mulai bubaran dari pekerjaan menuju rumahnya masing-masing, semua kita doakan dalam keadaan selamat dan sampai kepada tujuan yang tentunya diharapkan. Dan bagi yang di perjalanan, selamat sore, selamat menikmati sajian lagu-lagu berikut ini. Ada yang masuk lewat telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya tuh.
1: Iya tuh sering mangue.
0: Mungkin.
1: Aduh,
0: terlawas tuh, lawasnya.
1: Mending rajin mangue getol mangue.
0: Aduh, gitu bah.
1: Mugi mangue sing sehat
0: walafiatnya. Amin.
1: Dipajang jenis warna di seluruh dunia.
0: Amin.
1: Keluarga saroleh solehahnya.
0: Amin, amin.
1: Seta Wisma Anto bah jangan
0: web. Alhamdulillah mohonnya.
1: Lagu nama Mang Web.
0: Kumaha?
1: Mak kumargi abad in emut wayanya.
0: Mohon.
1: Teringat selalu emang web.
0: Emang orang pilarinya.
1: Mohon. Nepangan nama kasadayana we dikumkeunnya mau di wiji-wiji. Anu nuju manco ka Mang Web dikintun ku abahnya.
0: Mohon.
1: Tah kita gitu, emang web hatur nuwun pisan Mang Web.
0: Mangga
1: sami-sami. Bayang yang Mang Web.
0: Nya sami.
1: Haludang bayang yang uju panas.
0: Aduh.
1: Gitu. Bari ngaleut si kopi.
0: Alah raos.
1: Kopi Bali. Kopi aduh, meni boleh Mang Web.
0: Moal teh endah. Aduh.
1: Ah, kitu Mang Web nya.
0: Mangga mangga.
1: Hatur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Mangga Mang Web dikantun Mang Web.
0: Mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Jangot. Aduh, disa penggerena Bah Jangot mah gak hoyong teringat selalu. Cena ingat selalu kasaha tuh Bah. Mudah-mudahan rasa kasono tanya muala asko kehujanan luntur ke ibunan. Nah biasanya mah gitu. Derah sok orang langsung weh. Nah teringat selalu Bah. Di kontan bayar.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya? Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
4: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Rudangdut dangdut adalah kita masih ditemani tentunya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini, bisa menggairahkan suasana sore Anda. Dan nampaknya sore hari ini mendung, namun tak berarti hujan. Dan Patalimarga atau Jalan Ponogoro saat ini lancar, tidak macet. Dan mudah-mudahan harinya hari baik untuk kita semua di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan lagi, ada Kipas Angin dari Amanda Cus, kemudian ada Ulek Cinta dari Cynthia Saskara.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita sudah 47 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tinggal berapa lagu lagi kami hadirkan kaum dangdut. Dan tentunya Pro Dangdut kami akhiri hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur kaum dangdut di kesempatan sore hari ini. Dan nanti tepat pukul 17 kami hadirkan Ngalang Layung, lagu Sunda Wanci Syariak Layung. Dan terus perempat akan menemani hingga pukul 12 malam nanti. Terima kasih atas atensinya di Pro Dangdut. Sampai jumpa kembali di hari esok.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Copet, copet, tolong, ada copet!
2: Ampun, Pak, ampun!
3: Jangan main hakim sendiri, serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
4: Hindari main hakim sendiri.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kenyen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu ka nu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngaguludag tur ngeueum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
2: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
0: Kita harus siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aku udah diklik.
3: Perempat, Suara Budaya, Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
2: Sayang.
3: Iya.
2: Ini hujannya gede banget. Meduh dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, duduk dulu yuk.
3: Udah deh sayang.
2: Ih, sayang, kita duduknya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
3: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
4: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
2: Aduh, sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
3: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu, ya kamu timpa dengan cinta.
5: Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu hatur nuhun, terima kasih yang hingga saat ini tentunya masih menjalin kebersamaan bersama Perempat Bandung dari pagi sampai malam hari ini. Selepas tadi tentunya Anda ditemani rekan kami ada Uwai Rukanda, berikutnya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda sampai pukul 24 nanti ya. Selepas azan maghrib tadi tentunya kami telah hadirkan ragam lagu-lagu dalam genre pop Sunda. Kami hadirkan dalam kemasan jazz music yang dirangkai dengan Dendang Nusantara, yang mana seperti biasa di hari Kamis ini Dendang Nusantara mengetengahkan lagu-lagu dalam irama Melayu. Selepas Dendang Nusantara, tentunya kami akan hadirkan tepas tepangna para seniman yang diawali dengan menghadirkan menghadirkan satu drama legenda Menolak 1 miliar ya. Dan tentunya lagu-lagu dalam karaoke udara pun kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, menghibur malam Anda yang dirangkai dengan penyampaian warta dalam bahasa Sunda. Dan di penghujung perjumpaan kita, kami akan hadirkan selama 2 jam penuh hari ring peting dalam wanda lagu-lagu keliningan dirangkai dengan dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda di edisi siaran hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Baik, kami kembali hadirkan lagu Melayu berikut ini.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.

0: potensi begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Untuk Anda kembali ke, tentunya kami sampaikan ucapan selamat malam ya. Di malam yang tenang seperti ini, biarkanlah lagu-lagu Melayu menemani setiap langkah dan perjalanan hati. Ada lirik yang sederhana tetapi mampu mengingatkan kita pada seseorang, pada sebuah kenangan, atau bahkan pada cerita yang belum sempat kita selesaikan. Karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada, ia adalah tempat hati menitipkan rasa. Dan malam ini mari kita nikmati bersama lantunan lagu Melayu, lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi saksi sebuah pertemuan, kerinduan, bahkan perpisahan. Tetap bersama kami karena malam ini biarkan hati yang berbicara melalui melodi-melodi cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Baik, untuk Anda pendengar, ada lagu yang kita dengarkan hanya untuk hiburan, tapi ada pula lagu yang begitu terdengar tiba-tiba membawa kita kembali ke masa lalu ya. Mungkin sebuah nama atau mungkin saja ke sebuah tempat atau kepada seseorang yang sampai hari ini masih tersimpan rapi di sudut hati. Nah, begitulah ajaibnya musik ya. Ia mampu menghidupkan kembali sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita coba lupakan. Dan untuk Anda yang sedang menikmati malam dengan secangkir kopi tentunya atau teh panas, sedang dalam perjalanan mungkin, atau mungkin sedang sendiri di kamar, semoga lagu ini berikut menjadi teman yang menyenangkan. Satu lagu, Lancang Kuning.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Baik, untuk anak kaum dangu, tentunya lagu-lagu dalam irama Melayu kami airi sampai di sini. Lagu yang terakhir tentunya kami munculkan ke ruang dengar Anda. Kali ini satu buah lagu yang sangat-sangat begitu enak untuk disimak ya, didengar. Dara Tanah Seberang, luar biasa. Tentunya Dendang Nusantara dalam irama Melayu akan kami hadirkan Kamis depan ya. Terima kasih tetap bersama Perempat Kaum Dangu karena masih ada beberapa tentunya sajian tepas ya, tepangnya para seniman akan kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kita hiburan bersama, silakan yang mau bergabung di dalam tepas, kami tunggu.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah

0: membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini. Dan tentunya untuk mewujudkan rencananya, itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam, dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hut.

0: hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan, bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Tepas, tepangna para seniman, pro opat sora budaya Bandung.
1: Kalem dangu di mana wae ayana tepas tepangna para seniman. Nah, sambil ngantos para seniman-seniman anu sanes nu bade ngiring rumojong. Hayu mangga kasadayana babilih bade mulut lagu urang kakawihan sasarangan ieu mah campur-campur bade pop Sunda, bade kacapian, bade keliningan, bade naon wae oge. Hayu ka dieu sasarengan sareng Nia Iswara. Dina tepas tepangna para seniman tepangan sadaya para seniman-seniman sa Jawa Barat, para seniman-seniman di Kota Bandung, beubilih bade ngarojong, beubilih bade ngiring sasarengan. Hayu di dieu dugi kareng sena engke tabuh salapan ya. Oke, urang sambil ngantos oge kaum dangu nu sanes nu bade ngiring interaksi, nu bade ngiring rumojong kayak orang bari pilari ya teh mohon lagu na kanggo nungawitan lagu dina wanda kawih pangitan kaum dangonya sakumah biasana kayak lagu na teh pangitan layong na lagu naon atunya kanggo kaum dangu wangi-wangi kiamah kacapi kawih sakedap kaum dango ya napangan oge kanggo ka aki di Cimaragang Cidaun duka wengi mah biasana tos kulem ya. Biasana tos kulem wengi kieu mah. Oge nepangana kasadayana ya, kacapian lagu Sunda. Mudah-mudahan lagu-laguna ieu aya lagu kalandep kaum dangu ya. Mudah-mudahan. Kembang impian kaum dangu atanapi samoja nya samoja atuh urang cobian ya. Bismillahirrahmanirrahim nyangakeun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kau mendengo enungkeun lagu Cina Dina Wanda Panambih lagu keung kilaban. Urang cobiannya kau mendengo mudah-mudahan tiasa mependek kau menunggu anu nuju istirahat. Mangga diantos panginten sakedapan urang

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Sayang.
2: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Meduh dulu yuk.
2: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, meduh dulu yuk.
2: Udah deh sayang.
1: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
2: Aduh, sayang. Udah deh, asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
3: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
2: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
5: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.

0: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kau mendengar perempat budaya RRI Bandung, salami sajam, kirang langkung, kena pelaku parantos didugikan, kalayan ku didugikan Dina Wanda, lagu-lagu Wanda Keliningan Jazz Music. Lagu-lagu Dina Wanda Keliningan wangi iya, tangtosna didugikan khusus kanggo kaum dangun keresan danget iya masih kene manco di perempat RRI Bandung. Nu danget iya parantos rada renyep-renyep sate acan leleson istirahat bawiraos painten sili emutan tutulak heula bilih pantau janela teu acan dikoncian teu acan ditulakan sing atos-atos atuh kaum dangu panginten karasan danggit anu sejat tugas nyatana ngaronda mangga wilujeng ngaronda di oh karesan mangga urang tampi aya anu bade ngiring dedel. Halo wilujeng wengi. Halo assalamualaikum tos ditampi ya teh mangga dicobian deui partos ditampi ku cece teh nembe teh ah ya nu bade ngaronda atanapi nu dina sungi mohon sok aya tanya di pabrik di mana daramalna teh dina suang eta arangka teh tabuh sakieu uih kana enjing siang tapi enjing aya nu damalna 12 jam 24 jam para pejuang rupiah sing sararehat teh karariat. Halo assalamualaikum. Nah teh suan temannya halo tos ditampi padahal mah upami sesah mangga tiasa kana nomor WhatsApp panginten suantana teu kadangu ieu ka dieu mah mangga tiasa dicobi deui. Tah kitu kaum dangu kanggo ka pejuang rupiah wengi ieu nu bade dinas suhun ari abdi mah tadi titabuh siang keneh tangtos tabuh siang sonten ya maghrib tabuh 18 aya nu tabuh sakieu biasa namanya teteh dinasna teh aya diajapkeun ku carogena dijajapkeun ku ibu ramana gitu seueur eta teh di daerah-daerah ke sakadap. Halo assalamualaikum. Nahanya teu ayaan ke itu teh ku abdi teh tos ditampi padahal mah nanging suantena duka teuing Abah Janggot biasa nama nu sok naon nelepon wayah kieu teh nya Abah mah tara elat Abah mah sok rajin kitu tah mohon Abah Janggot wilujeng wengi mun pamireres nama Abah Janggot tapi da sapertos nama akurat sakedap urang taraskeun ka AEG ya Bah ya mohon manawi

0: apa sonten. Ya, pasti Anda aya gangguan, mohon ke orang cobi deh kiranya. Halo, assalamualaikum. Nah, cobi abah kana nomor WA Manawi ya, kana nomor WA abah Manawi tiasa ya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kata wis nama terus pangitan abah janggot. Oke bapak Ilham, haturan wilujeng wangi, haturan wilujeng patepang dangu. Sing sehat sapa paus. Nada utami nama orang tanya dina siaran sabros kiamat inti nama orang teh tepang dangu teh di sanaos di udara. Nyatana silih doakeun eta sarang silaturahmi saurna teh kitu nya leres teh bah. Kedah dicas mohon upami abah gaduh HP dicas silabe nya eh. Mohon oke, kita coba kembali urang cobian deui nya. Halo. Halo, assalamualaikum, Mbah. Duh, teu aya suantana bilih lepat nomor abah cobinya. Bilih gitu, bilih lepat nomor cobian bah, karena nomor sapalih. Nah, kaum dangu, mohon lagu-lagu dinawana kelindingan dagetnya di antawisna uluh, iya gening maju, kayak sakadapnya. Ayah lagu naon deui ti Nunung Nurmalasari, mohon. Lajeng ayah oge Omak Banyu Mama Hayati. Kerasa taya nanya tarangsa tablo iya mam, tablo naik gendung Mama Hana. Aya lagu Sinyur Solontongan Cicih Rukaisi, aya lagi lagu Rancak ti Dede Winningsih. Sumangga bade ngarojong lagu anu mana? Cigah nama abah mah ngarojong lagu Omak Banyu katawis namanya. Cik urang cobian deui Manawi. Halo. Halo acan berarti sanes. Nahon nyobian dinu sanes. Alhamdulillah kaum dangu rupina ayeuna urang dugikeun wae atuh pamunut laguna atanapi lagu dipeting ku abdi didugikeun ka Abah Janggot ya. Lagu nao naon deui. Lagu Ombak Banyu iraosan lagu Ombak Banyu tanya nanging satu acana sejak kadugikeun heula panginten pariwara nu baris atanapi kedah didugikeun wangi ieu.
1: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pamali.
2: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pamali.
1: Jangan nyapu malam-malam, Pamali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Nyang Gending Wanda Keliningan.
1: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Propos Suara Budaya Bandung haturan satu lejungi Bapak Agus. Kinten salamna kasadayana wae nuwung ieu karasa marasi kene manco nyangakeun sate laguna cenah yang dipamuterkeun tablo siap. Tablo biasa nama naikna karena gendu ya, tapi genduna gendu islami di dia aya Mama Hana. Nah, Mama Hana nu ngagaduhan suantan nu kalintang hegar. Cobi atuh aya nama urang dugikeun we langsung Bapak Agus lagu tablo naik gendu islami.

Para mitra kaum dangu anu mulia, patepang deui sareng sim kuring Bima Perbawa. Dina ieu waktos, Kang Bima bade ngabantun hiji dongeng anu judul cariosna teh nyaeta Jumat Kasarat. Kumaha gemblengna ieu dongeng? Sumangga turang hanca tikawit dugi ka lekasanana dina carios nyambung judulna Jumat Kasarat.

0: Langit diluhureun kerajaan Wanaloka teu kungsi bener-bener poek. Najan peuting geus turun nyimutan, caangna panon poe tadi beurang geus kaganti ku cahya bulan numabra. Nambah-nambah endah kaayaan, abong di nagara siluman, buleudna bulan teh leuwih gede jeung jarakna oge leuwih deukeut tibatan bulan nu aya di alam pawenangan. Eta kaayaan teh pikeun nyimas Ratna Puri mah mangrupa hal anu dipikaresep tur teu waleh dianti-anti.
1: Hayu urang ka taman, urang nyawang bulan bi.
0: Pokna ka sajumlah emban nu ngajajar di jero rohangan.
2: Unyuk sumangga, Nen.
0: Emban Asih ngawakilan Nemal bari cong nyembah ajrih nakranan. Nyimas Ratna Puri ngalengkah kaluar kaputren. Dituturkeun ku para emban, jog anjog ka patamanan gek diuk dina batu nu dikurilingan ku kekembangan.
1: Tuh tingali bi, bulan keur meujeuh namabra meni endah pisan. Sakapeung mah asa hayang jiga bulan nu bisa nyaangan poekna peuting.
0: Nyimas Ratna Puri ngagerendeng.
2: Rupina kapala inen tepan parantos tina kanan, Nen.
0: Mban Asih mahiran bari keukeuh tungkul awahing hormat kanu jadi dununganana.
1: Tina kanan kumaha ari ibi?
0: Nyimas Ratna Puri malik mencerong ka Mban Asih.
2: Hapunten anu kasuhun, Nen. Sanes sepeda payuneun. Nanging kanyataan anak teh kitu pisan. Bulan teh endah. Pon kitu deui salira nu kagungan pamenteun nu rancuni tur cahayaan. Geulis estuning bawa ngajadi, matak deung deuleun sakur nu ningali, bujeng-bujeng pamaget, dalah istri oge sami.
1: Ah bibi mah, baku ai geus nyarita teh sok dileuwihan.
2: Ampun anu kasuhun, Nen. Teu pisan-pisan, nanging sadayana oge tangtos nyakseni.
1: Atos ibi ah, bilih abdi ti kosewat ke.
0: Nyimas Ratna Puri imut estuning nyari. Kitu nulumaku di Taman Kaputren Kerajaan Wanaloka dina peuting harita. Ari Kerajaan Wanaloka teh mangrupa kerajaan siluman monyet nu kawentar gemah ripah lojinawi aman tengtrem taya pisan pacengkadan. Rahayatna alakur tur makmur rempuk cukung sauyunan. Kitu deui hubungan jeung kerajaan uliana estuning kajaga di dasaran kurasa silih ajenan. Abong nu jadi rajana bijaksana, Prabu Cakrawidarma lain raja samarangan. Teu waleh ngajaga omongan jeung asak jejehan. Raja nu boga wibawa tur wiwaha, sakali ngagentra geus tangtu tumut hamo baha. Saperti dina waktu harita, Prabu Cakrawidarma diuk dina singgasana nyang hareupan para pangagung karajaan nu hempak merbayaksa. Sang raja ngandika, kumaha carita na ieu teh? Atuh lamun diturutkeun masarua jeung ngarempak kana aturan. Cok Mahapati Jagatnala nyembah samemeh nepikeun omongan. Ampun Gusti, ampun anu kasuhun. Leres pisan kasaulan salira, pami tumut mah sami sareng ngarempag aturan nutos digariskeun ku karuhun urang. Kajeun teuing mangrebu alesan, tapi kaula tetep moal ngidinan. Sang Prabu nyarita tandes. Sumuhun, dalah simkuring oge sami pangeran. Moal unggut kalinduan, moal gedak keanginan, bade tetep tumut kana aturan. Bener-bener cucungah eta mangkeluk teh. Nepi ka wani ngancam rek ngaratakeun kerajaan urang sagala. Prabu Cakra katempo kekerot.
3: Leres pisan Gusti. Denawa krama teu nalipak maneh pisan. Apa nantos kantenan manehna teh siluman orai. Nanging kalah kamaksakeun hayang migarwa ka Nyimas Ratna Puri.
0: Cong Raden Wijaya, sang putra mahkota ngahaturkeun sembah samemeh nyarita.
1: Hapunten anu kasuhun Rama Prabu, perkawis denawa krama mah abdi sanggem pikeun nyangkalakna.
2: Kitu deui ka Paman Pati, mugi ulah janten raheut manah. Ieu masalah teh parantos janten urusan abdi.
0: Sang putra mahkota nyarita kalayan teuneung.
2: Atuh Prabu Cakrawidarma sajongjongan mah neuteup antep kanu jadi anakna.
0: Ret ka jagat nala.
2: Ret deui ka sakur nu aya,
0: leng
2: ngahuleng nimbang-nimbang pikeun hiji kaputusan.

0: Mahaguru Sancasena teh ayana di mana, Paman?
1: Pami telepat mah mamang kantos nguping iber, Den. Anjeuna teh aya di hiji guha. Eta guha teh disebatna Guha Garbawenang. Ayana di tengah leuweung roreng, nyaeta ditungtung wetan kerajaan Bujangkara, nagarana Denawakrama.
0: Teu masalah, abdi baris nepangan anjeuna, Paman. Abdi yakin anjeuna tangtos nampi.
1: Nyata aya lepatna oge upami urang nepangan, Raden. Keun lah, mamang bade nyarengan. Nanging nepangan anjeuna teh teu tiasa sagawaya oge.
0: Jagat nala ngaruk deui. Maksana kumaha, Paman?
1: Numutkeun katerangan mah, pami hoyong pendak sareng anjeuna kedah dina mangsa tutup bulan Mabra, atanapi tiasa oge dongkap dina kaayaan Lawang Garbawenang nuju muka.
0: Haduh, kalaresan deuhnya. Apana ayeuna teh bulan nuju Mabra? Kumargi kitu kumaha ieu mah upami urang antos heula mangsana tutup bulan, Paman?
1: Leres pisan, Raden. Saena mah kitu urang antosan heula.
0: Peuting nu dipapaes bulan Mabra bener-bener katempo endahna. Sok sanajan di satukangeunana aya langit hideung jeung poekna, kitu deui karajaan Wanaloka. Ti kajauhan mah karaton teh katempona relir saguruntul emas nu nyengcelak kasinaran. Cahayaan lain pedah ku obor jeung lampu nu mangpirang rebu. Tapi pamorna oge teu eleh manceran satung kebing langit, oge satung kebing kerajaan-kerajaan siluman. Hanjakal pisan, ku harita mah ukur nu katempo tiluaran, sedengkeun jeroanana mah keur dilimpudan karingrang dumeh nampa ancaman ti nagara liang.

0: panjang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes ngawisik diri. Hawar-hawar aya beja. Hiji insan mawari salah ti ilahi. Putra Abdullah suku Quraisy. Muhammad jenenganana. Anjena pamimpin umat. Rahmat pikeun alam dunya. Anu hirupna basajan. Jauh tina sifat sombong, adigung adiguna. Pamenteuna teu weleh marahmai. Someah kasing sahabai anu nyemah. Tutur basana pinuh makna. Jadi mutiara unggal kecapna.

ngabogaan kaseimbangan. Nu kudu dijaga, diropea, diriksa, tur dipulasara ku manusa. Sangkan manusa menang pangajaran dina eta ayat-ayat kauniah ilahi nu sumebar di jagat raya. Sabab manusa khalifah di ieu dunya. Salian ti Rasulullah, urang oge ngabogaan para guru anu satia ngatik ngadidik ku rupa-rupa ilmu pangaweruh. Ilmu agama, ilmu alam, astronomi, teknologi, kedokteran, jeung rea-rea deui. Contona bae para ustad nu jadi pawaris para nabi. Geus mere pangajaran ngeunaan ilmu agama. Dina tatapakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran jeung sunnah. Jeung duluwih penting, aranjeuna manggul amanah. Nu teu weleh jadi pikir sapopoena. Nyaeta nyangkorahkeun iman dina kalbu murid-muridna.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program Empat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Diawali dengan kajian Jaya Pagi hingga menjelang pukul 6 nanti, dilanjutkan dengan acara Sampurasun Pasundan yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas acara Sampurasun Pasundan, obrolan Kacida akan menemani Anda yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 nanti kaum dangu, dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara Gelar Kawi Pasundan yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai sajian acara yang terakhir, Teras UMKM akan menemani Anda pada pukul 11 hingga pukul 11 lebih 40 menit, saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Kumdang, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi. Namun sebelumnya kami haturkan beribu maaf untuk Anda semua. Kajian Cahaya Pagi untuk hari ini tidak bisa berlangsung secara live bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur, berhubung beliau masih dalam melaksanakan ibadah umroh ya. Mungkin insya Allah minggu depan mudah-mudahan sudah bisa lagi menemani kita semua. Doanya kita haturkan untuk beliau, mudah-mudahan lancar, sehat, dan bisa kembali lagi menemani kita nanti dalam kajian Cahaya Pagi yang selalu menemani Anda setiap hari Jumat. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan paket rekaman terdahulu tentang Pikir Haji bagian kedua. Mangga Om Dangu, kita simak bersama. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Perempat RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program Empat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan alhamdulillah telah ditemani juga narasumber setia tentunya ya. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur yang akan menemani kita dengan membawakan topik yaitu tentang fikih haji, meneruskan pertemuan minggu kemarin ya, yaitu bagian 2. Untuk itu langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Kiai?
2: Alhamdulillah.
0: Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih di kajian Cahaya Pagi hari ini. Meneruskan topik fikih haji yang minggu kemarin ya Pak Kiai ya?
2: Ya betul, insya Allah kita akan selesaikan sampai selesainya.
0: Iya, amin. Mangga Pak Kiai dihaturanan kanggo ngadugikeun paparanana.
2: Mangga teh, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العمره الى العمره كفاره ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أمدامو رحمكم الله الحمد لله بقدرته وبإذنه kita bisa kembali hadir di majlis ilmi ini melalui program Cahaya Pagi dari Pro 4 RRI Bandung. Kita dipertemukan insyaallah mudah-mudahan dalam kesyukuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun berada saat ini, seiring dengan dimulainya kegiatan ibadah haji, termasuk di dalamnya para calon tamu Allah yang sudah mulai diberangkatkan dari negaranya masing-masing, seperti halnya dari Indonesia. Maka seiring dengan itu, kita berharap semoga suatu saat nanti Allah menakdirkan kita semua menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala

tentang fadilah haji dan umrah. Kalau kemarin kita sudah membicarakan apa itu haji, kemudian dalil-dalil haji, maka pagi ini kita akan membicarakan fadilah haji dan umrah, di mana ibadah seluruhnya itu memiliki kekhasannya dan juga memiliki keutamaan-keutamaannya. Demikian juga dengan haji dan umrah, ada beberapa keutamaan yang kita sebut dengan fadilah haji dan umrah, dan itu banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis disampaikan. Misalnya saja sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratu ma bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Satu umrah ke umrah yang lainnya sebagai kafarah atau sebagai penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini bahwa menunaikan ibadah haji dan umrah memiliki keutamaan, di mana ketika kita melakukannya antara umroh ke umroh yang lain, itu kafaratu ma bainahuma, menjadi kafarah atau penghapus dosa antara keduanya. Karena itu kita semua berkeinginan mendapatkan fadilah ini yang sudah tentunya berkeinginan lagi untuk yang kesekian kalinya, yang belum apalagi, yang sudah, nah ada kafarah penghapus dosa antara keduanya dari umrah satu ke umrah yang lainnya. Nah, bagi kita yang mengamalkan hadis ini, pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin dari manapun, ya termasuk dari Indonesia, ya kita sebut dari Indonesia aja dulu misalnya, itu membutuhkan waktu berada di tanah suci itu sekitar 40 harian. Padahal pelaksanaan ibadah haji itu 5 atau 6 hari, mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada yang melakukan nafar awal, meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah, dan ada juga yang meninggalkan Mina tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga yang pokoknya itu. Namun karena ada hubungannya dengan teknis pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, sehingga membutuhkan waktu yang ya sekitar 40 harian itu. Artinya banyak waktu untuk bisa menunaikan ibadah di Masjidil Haram, demikian juga di Masjid Nabawi. Masa jeda atau masa tunggu, baik nunggu hajian atau nunggu pemulangan, itu ada waktu, sehingga banyak digunakan oleh jamaah haji kita ini menunaikan ibadah umroh berkali-kali. Nah, ini dalam kerangka

0: mengambil fadilah daripada pelaksanaan umrah sehingga ada yang melakukannya sampai belasan kali, bahkan ada puluhan kali, tergantung kesiapan masing-masing, fisik dan yang lain-lainnya. Karena memang tertarik dengan ini, dan mereka melakukan berkali-kali itu karena melihat fadilah yang disampaikan dalam hadis ini, di mana antara umrah yang satu ke umrah yang lainnya itu menjadi penghapus dosa. Namun ada di antaranya yang berpandangan yang dimaksudkan umrah yang satu ke umrah yang lainnya itu ya setelah pulang dulu, artinya berangkat umrah sekarang, nanti kapan-kapan berangkat lagi begitu. Itu yang dimaksud dengan kafarah ma bainahuma, ini penghapus dosa. Nah ini pandangan fiqih, dan namanya fiqih bisa saja berbeda antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lainnya yang disampaikan oleh para ulama. Namun bagi kita umat Islam atau kaum muslimin yang menunaikan ibadah umrah, khususnya pada waktu pelaksanaan ibadah haji, nah ini kesempatan yang luar biasa. Sehingga ada teman yang mampu melaksanakan ibadah umrah ini sampai 21 kali, atau menjadi bahagian programnya, azam mereka atau dia yang mau berangkat ibadah haji dan memanfaatkan kondisi ibadah haji yang waktunya cukup lama dalam haji reguler ini dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, berkenaan dengan berkali-kalinya umroh ini bagian daripada fadilah yang tadi disampaikan. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fainal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kibru qabthal hadid." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, sambunglah antara ibadah haji dan umrah. Fainal mutaba'ata bainahuma, karena sungguhnya menyambungkan antara keduanya, tanfil faqra, yang pertama ya dapat menghapuskan kemiskinan, wadh-dhunuba, dan dosa-dosa, kama yanfil kibru khabatsal hadid, sebagaimana besi yang dibersihkan dari kotorannya atau dari karatannya." Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kaum dangu rahimakumullah, ini juga bahagian daripada keutamaan ibadah umrah, hampir sama intinya dengan yang disampaikan tadi. Jadi menyambungkan kegiatan haji dan umrah ini, antara keduanya dapat menghapus kemiskinan. Jadi pelaksanaan ibadah haji dan umrah antara satu dan yang lainnya itu akan menghapus kemiskinan dan dosa. Ini dia adalah fadilah lain daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bahkan seperti halnya menghapus atau menghilangkannya besi yang dibersihkan dari kotoran, atau kotoran yang nempel pada besi. Artinya orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang menunaikan ibadah umrah, itu fadilahnya bisa menghilangkan dosa, bisa menghilangkan noda-noda kotoran, seperti halnya kotoran besi yang bisa dibersihkan, bisa menghilangkan kemiskinan. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, "Man hajja hadzal baita falam yarfus walam yasuq raja'aka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji pada Ka'bah ini dan tidak berbicara buruk, juga tidak melakukan perbuatan keji, maka ia akan kembali dari menunaikan ibadah haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya terhapus dosanya. Seperti bayi yang dilahirkan, yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, kaum dangu rahimakumullah, ini beberapa hadis yang disampaikan ini semakin meyakinkan kita betapa fadil atau keutamaan pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini luar biasa. Jadi orang yang bisa menunaikan ibadah haji, dosanya itu bisa hilang, bisa bersih, terhapus karena pelaksanaan ibadah haji sebagaimana baru dilahirkan. Artinya orang yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan pasti tidak ada dosa pada dirinya. Demikian orang yang selesai menunaikan ibadah haji, maka dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum dangu rahimakumullah. Tentu ini menjadi harapan semua yang menunaikan ibadah haji, sekembalinya atau sepulangnya dari menunaikan haji, itu seperti bayi yang baru dilahirkan, dia enggak punya dosa apa-apa. Secara hakul adabi, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, ini sudah menjadi pemandangan umum dan menjadi kebiasaan sebagian besar kaum muslimin, khususnya di Indonesia, juga diadakan walimatus safar lil hajj atau syukuran ya, akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mereka melakukan itu tentu ada maksud. Di antaranya mohon doa dan mohon maaf sesama kaum Adam atau sesama Bani Adam, di mana kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang namanya anak cucu Adam atau Bani Adam ini, ya manusia ini, enggak lepas daripada khilaf, enggak lepas daripada kesalahan, dosa. Dan di antara kesalahan atau dosa itu bisa saja terjadi antara sesama kaum manusia atau sesama Bani Adam. Mereka melakukan syukuran sebelum keberangkatan ini, itu biasanya digunakan untuk istibra, istilahnya memohon maaf, minta dimaafkan atas segala kekhilafan, kesalahan. Jadi sebelum berangkat itu sudah membersih dulu. Nah, ini salah satu hikmah pelaksanaan syukuran walimatus safar. Ya. Itu pemandangan umum. Entah kapan dan siapa yang memulainya, tapi ini secara hikmah banyak manfaatnya. Ya, di antaranya istibra itu. Sehingga berangkat ke tanah suci itu dalam keadaan bersih. Artinya secara hakul adami ya sudah bebas, dapat dikatakan seperti itu, karena sudah minta maaf dulu kepada siapapun yang datang, bahkan kepada orang-orang yang jauh sekalipun diundang hadir, atau bahkan sengaja menyempatkan diri untuk silaturahmi dan seterusnya, itu dalam kerangka membersihkan diri. Demikian juga apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa akan berangkat ke tanah suci, tanah yang suci bersih, maka mempersiapkan diri untuk bertobat kepada Allah terlebih dahulu, sehingga berangkat ke tanah suci diyakini dalam keadaan suci, terlebih lagi di sana pasti banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak berdoa dan lain sebagainya, banyak beramal, bahkan bertawassul dengan amal-amalnya, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambah lagi kegiatan haji dapat menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga pulang dari tanah suci itu insyaallah menjadi pribadi yang bersih, pribadi yang betul-betul seperti orang yang baru dilahirkan, artinya tanpa noda, tanpa dosa. Karena itu banyak kita borok ya. Kaum dangu suka datang sengaja menemui para jamaah haji yang baru datang dari tanah suci, minta doanya. Nah, kita manfaatkan doa dari orang-orang yang baru menunaikan ibadah haji karena mereka dalam keadaan masih bersih, belum ternoda lagi karena seperti baru dilahirkan. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang luar biasa tentunya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hujju fa innal hajja yaghsilu adh-dhunuba kama yaghsilu al-ma'u ad-daran." Berhajilah kalian, kata Nabi. Karena sesungguhnya haji itu membersihkan dosa-dosa sebagaimana air yang membersihkan kotoran. Allahu Akbar. Jadi antara fadilah yang luar biasa ini dari pelaksanaan ibadah haji, ya, membersihkan dosa itu, menghapus dosa itu, seperti halnya air yang bisa membersihkan kotoran. Jadi kotoran bisa bersih dengan air, dosa bisa bersih dengan pelaksanaan ibadah haji. Kaum dangu rahimakumullah. Nah, ada lagi dalam hadis yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hajj hina yakhruju min baiti lam yakhthu khutwatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan fa idza waqafu bi arafatin ba'allahu bihim malaikatah yaqulu udhuru ila ibadi atauni syu'tan ubran ushidukum anni afartu dhunubahum inni ghafartu dhunubahum wa in kanat adada qafis sama wa ramli alijin wa idha rama aljimar lam yadri ahadun ma lahu hatta yatawaffahu Allahu ta'ala yawm al-qiyamah wa idha halaka sya'rahu falahu bi kulli sya'ratin taqatat min ra'sihi nurun yawm al-qiyamah fa idha qadha akhira tawafihi bil bayt kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang yang niat akan berhaji tatkala keluar dari rumahnya, maka ia tidak melangkah satu langkah pun kecuali Allah akan menulis atas setiap langkahnya tersebut pahala dan menghapus atas setiap langkahnya tersebut dosa. Jadi orang yang berniat, artinya berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, langkah-langkahnya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghapus atas setiap langkahnya terhadap dosa. Di langkah-langkahnya itu bisa menghapus dosanya, langkahnya saja. Dan jika mereka berkumpul di padang Arafah, artinya ketika wukuf, maka Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Allah berkata kepada para malaikat, apa kata Allah? Lihatlah hambaku. Lihatlah hamba-hambaku tersebut. Mereka datang kepadaku dari tempat-tempat yang jauh. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, yang dari Asia Tenggara, Asia Timur, ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, dari belahan bumi manapun, dari jauh. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menghapus seluruh dosa-dosanya. Meskipun dosanya sebanyak tetesan air yang turun dari langit atau sebanyak debu yang terdapat di padang pasir. Allahu Akbar. Ini kata Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosanya para jamaah haji yang berkumpul di padang Arafah. Maka pada waktu itu Allah menghapus seluruh dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun. Dan tatkala ia melempar jumrah, ia tidak akan mengetahui pahala yang telah Allah persiapkan untuk dirinya, kecuali setelah Allah wafatkan ia di hari kiamat. Jadi tidak ada yang dikasih tahu, kecuali nanti di hari akhirat akan dikasih tahu pahala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melempar jumrah itu. Baik jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah Aqabah saja ataupun pada tanggal 11, 12, 13 melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Jadi tidak ada yang tahu Allah memberikan pahala apa. Tahunya nanti pada saat Allah memberikan pahalanya di hari akhirat. Dan tatkala mencukur rambut juga tidak tahu berapa pahala satu helai rambut yang dicukurnya, yang diguntingnya. Setiap rambut yang jatuh dari kepalanya akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Di rambut yang dipotong ya dalam bentuk tahallul, memotong rambut untuk menghalalkan kegiatan ihram haji ataupun umrah, itu akan dinilai setiap rambutnya itu jadi cahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Karena itu di sini dalam tahallul atau bercukur itu diajarkan supaya dihabisin, karena sejumlah helaian-helaian rambut itulah akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Demikian juga kata Nabi, jika telah mengakhiri tawaf di Ka'bah, artinya sudah tawaf ifadah, maka ia akan keluar dari dosanya sebagaimana bayi yang keluar dari perut ibunya. Kaum dengar rahimakumullah. Demikian betapa besar dan manfaat berfaedah daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan ada daya tarik kita sendiri atau memotivasi diri kita untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang akan datang. Semoga kita kenasiban. Baik, demikian dulu, kita rehat sejenak. Mangga teh.
1: Om Dangu, dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Perompat RRI Bandung AM 540 kHz. Kita jeda sesaat dengan menghadirkan satu buah lagu, ada Poi Akhirah.

0: Kaum Dangu, kita lanjutkan kembali kajian Cahaya Pagi di hari ini. Ya, terkait topiknya itu yaitu tentang pikir haji bagian 2 bersama Bapak Kiai Haji Nanang Nisabur. Mangga Pak di haturanan.
1: Mangga Teh. Kaum Dangu, haji dan umroh yang mabrur itu tentu menjadi tujuan pokok ya. Kita berangkat dan menunaikan ibadah haji dan umroh ini pasti berharap menjadi mabrur atau bernilai mabrur. Nah, jadi haji dan umroh yang mabrur itu artinya haji dan umroh yang tidak bercampur dosa. Mulai dari niat ihram sampai tahallul atau keluar dari ihram. Menurut pendapat sebagian ulama, haji dan umroh yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda haji atau umroh yang mabrur adalah jika keadaan orang tersebut dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya lebih bertambah daripada sebelum menunaikan ibadah haji atau umroh. Jadi bisa kita rasakan sendiri apakah sepulangnya dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh ketaatan kita bertambah, lebih taat. Nah, kalau misalnya bertambah ketaatannya, lebih taat, lebih rajin lagi ibadah, lebih rajin lagi bersedekah dan lain sebagainya, amalan yang baik, insya Allah itu bagian daripada tanda-tanda haji mabrur sudah ada. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau pulang dari tanah suci tidak ada menampakkan perubahan yang lebih baik, malah apalagi kalau cenderung menurun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dapat dikatakan haji dan umrohnya itu tidak diterima, tidak mabrur itu. Karena di antara tanda-tanda haji atau umroh yang mabrur ini bisa kita lihat misalnya seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Al-Khawas, bisa dibuka nanti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di mana kata beliau di antara tanda-tanda haji atau umroh yang mabrur, satu, selalu berpegang teguh kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil muhammadiyah. Kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah ketika ditanya, apa akhlak Nabi? Bagaimana sih akhlak Nabi? Ya Siti Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Kanjeng Nabi itu itulah Al-Qur'an. Artinya apa yang sudah dikalamkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itulah akhlak Kanjeng Rasul. Jadi tandanya mabrur haji kita ya berpegang teguh kepada akhlak beliau. Kalaupun tidak bisa mengikuti atau belum bisa mengikuti seluruh akhlak Kanjeng Rasul, tetap kita berupaya untuk mengusahakannya. Karena pada pribadi Kanjeng Rasul ini uswah hasanah, qudwah hasanah bagi kita. Dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak, itu menjadi contoh yang terbaik bagi kita. bagaimana kalau Kanjeng Rasulullah sholat, bagaimana kalau Kanjeng Rasulullah menunaikan ibadah puasa, zakat termasuk hajinya. Kita semua berpegang teguh kepada beliau sebagai uswah hasanah atau qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi berpegang teguh. Itu tanda-tanda haji umrah yang mabrur, selalu berpegang teguh kepada akhlak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepulangnya dari tanah suci terus berpegang teguh pada akhlak Nabi. Yang kedua, menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jamaah haji dan umrah ini, tadi kan salah satu fadilahnya bisa menghapus dosa. Bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, sayang dong gitu ya. Seandainya sudah bersih, sudah suci, kemudian dilumuri lagi dengan dosa, dengan kotoran. Sepertinya ini yang harus dipertahankan. Apa yang sudah diraih, kememburan, penghapusan dosa, berarti dalam keadaan bersih, suci, dipertahankan. Jangan ternodai lagi dengan kemaksiatan, dengan dosa. Sehingga bagi para jamaah haji, ya ini perlu dicamkan, sepulangnya dari sana harus lebih jauh lagi daripada berbuat maksiat. Kemudian tanda-tanda lain yang ketiga, tidak merasa lebih mulia dari selainnya. Nah ini terkadang kita merasa karena sudah haji dan sudah merasa mabrur, merasa ya mabrur, bahkan sudah dibebaskan, dihapuskan dosa-dosanya, apalagi banyak melakukan kegiatan ibadah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, dan fadilah misalnya sholat satu rakaat. Kalau kita menaikkan sholat di Masjid Nabawi satu rakaat atau sholat fardu sama dengan menunaikan 1000 kali sholat fardu di luar Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram bahkan sampai 100.000 kali. Jadi kebaikan yang satu sampai 1000 kali kebaikan, bahkan sampai 100.000 kebaikan kalau dilakukan di kedua masjid ini, luar biasa. Sehingga kita misalnya pulang dari sana menghitung, kalau di Madinah misalnya 8 hari untuk bisa mendapatkan keutamaan sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi, bisa sampai 40 kali. Allahu Akbar. Dihitung misalnya satu kali fardu 1000 kali lipat pahalanya, maka bisa dikalikan 40 kali fardu kali 1000. Allahu Akbar. Belum lagi kegiatan ibadah sholat misalnya dan yang lain-lainnya kita lakukan di Masjidil Haram, dihitung-hitung sehingga akhirnya menyebabkan kita merasa lebih mulia dari yang lainnya. Saya udah haji loh, saya sudah punya keyakinan bebas dosa, berarti saya orang bersih, kemudian amal saya sudah banyak karena kita melakukan kegiatan ibadah di Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Nah ini tidak bisa. Haji mabrur ini justru harus tidak merasa lebih mulia dari yang lainnya, karena akan lebih memunculkan sikap sifat tawadhu'nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda lain daripada haji umrah yang mabrur, tidak berebut atas perkara dunia sampai meninggal dunia. Dia pulang dari tanah suci lebih ngerem dalam hal urusan duniawi. Karena selama di sana kita banyak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan ibadah haji dan umrah termasuk ibadah-ibadah yang lain di sana. Sehingga pulang dari sana walal akhiratu khairul laka minal ula, akan lebih memandang ke kehidupan akhirat, lebih mengutamakan ke kehidupan akhirat, tidak mau lagi berebut masalah urusan dunia, tidak lagi merasa cemburu dengan urusan dunia, tidak lagi merasa apalagi ada iri dengki terhadap urusan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang disampaikan dalam kitab Ruhyatul Mustarsyidin. Kemudian di dalam kitab itu juga dikatakan di antara tanda-tanda haji atau umroh yang tidak mabrur atau yang tidak diterima atau yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya jika kembali kepada keadaannya yang sama dengan sebelum menunaikan haji dan umroh. Nah, jadi ayyarji'a ala ma kana alaihi qabla al-hajj, kalau sebelum berangkat haji kikir, maka kembali kikir. Padahal selama di tanah suci banyak sedekah, misalnya banyak berbuat baik, kemudian pulang dari tanah suci kembali kikir, kembali pelit, kembali menyakiti orang, kembali jahat, kembali malas berjamaah, kembali malas tidak baca Quran. Nah, ini tanda-tanda hajinya tidak mabrur. Ini kata Syekh Ali Al-Hawasya. Kemudian di antara tanda-tanda haji atau umrah yang mendapat murka, bagaimana? Kalau tadi tanda-tanda haji yang mabrur, jelas tadi. Yang tidak mabrur, yang ditolak itu tidak ada perubahan. Artinya pulang dari sana sama seperti sebelum berangkat haji. Nah, ada juga tanda-tanda haji atau umrah yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Apa? Merasa bahwa ibadah haji atau umrahnya lebih baik dan sempurna daripada ibadah haji atau umrah lainnya, ya, lebih baik daripada ibadah haji dan umrah orang lain, dan merasa lebih utama untuk dikabulkan. Telah keluar dari seluruh perbedaan pendapat para ulama. Hal ini disebabkan karena dia telah melupakan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga dia dapat melakukan ibadah tersebut. Nah, jadi yang dimurkai oleh Allah, yang melekat pada jamaah haji atau sepulangnya haji dan umrah, dapat murka dari Allah. Ada ini perasaan nih, bahwa hajinya atau umrahnya lebih baik dan lebih sempurna daripada haji dan umrah orang lain. Ini harus dijaga. Ya. Sayang sekali seandainya kita menunaikan ibadah haji dan umrah ada perasaan-perasaan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita berharap dan berdoa agar terjaga daripada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi justru harus lebih menunjukkan ketawaduannya, lebih banyak menundukkan diri kepada Allah, malu kepada Allah. Kaum dangu rahimakumullah. Ibadah haji ini kan difardukan itu pada tahun ke-6 Hijriah, ya. Jadi ibadah haji ini difardukan pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, karena ibadah haji umrah boleh ditunda dalam pelaksanaannya dari tahun pertama. Ya, Rasulullah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji itu pada tahun ke-6 Hijriah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaksanaannya itu pada tahun ke-10 Hijriah. Oleh karena itu ibadah haji dan umrah boleh ditunda dalam pelaksanaannya dari tahun pertama yang dia miliki kemampuannya ya diakhirkan atau di kemudian. Namun bagi jamaah kita atau bagi masyarakat kaum muslimin di Indonesia khususnya dan pada umumnya di mana-mana, apalagi di Indonesia ini kan susah ya. Kalau misalnya harus berangkat tahun ini, ya mudah-mudahan menjadi tahun ini bisa berangkat. Jangan ditunda-tunda, sekalipun ada kebolehan. Namun dalam situasi saat ini kan sayang sekali. Kita sudah nunggu berpuluh tahun, belas tahun atau bahkan puluh tahun. Kalau memang waktunya saat ini, ya berangkatlah. Kecuali kalau Allah menakdirkan wafat atau Allah menakdirkan sakit yang tidak memungkinkan diberangkatkan. Mudah-mudahan Alhamdulillah, pada waktunya nanti kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui haji dan umrah ini. Dan bagi kaum muslimin yang bernasib ya berangkat tahun ini, kita doakan semoga mereka semua mendapatkan haji mabrur.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dulu kaum dan rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lebih termotivasi untuk semangat menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
1: Barakallahu li wa lakum. Allahumma fikilak wa barikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Sehat-sehat terasnya. Mudah-mudahan tiasa tepang deui dina mingguan encing dina kajian jaya pagi. Ya kaum dangu dimanapun Anda berada, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Anu Mugi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok, yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu, serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Susah banget cari pacar.
2: Loh kok susah, kamu kan cantik.
1: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
1: Nggak perlu tajir, nggak perlu ganteng juga sih.
2: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
1: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba. Aku bebas narkoba loh.
1: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
1: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
1: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
1: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kamu mati.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.